0: mangingin na po papapanaw pangindapuan mikro tanini om uha-uha day PMKS hobi na kozo idhamus kakadazan bay na ditikivan na ni kalalahan na ni hobi ouhan kumakauhanan pagasan tekun national maza penjitalan kotainan minamosi kumunfo mantili katundan pangindapuan om kopolitif Dato Muhammad Alamin kanu na di om mangingin na po ngavi makianu pagasan maza online piagahon kalalahan no mikot sa di paguhuy diti.
1: Itu lagi pembaruan di mana kita telah boleh memohon secara online. So kita nak mereka semua mengadaptasikan pendigitalan ini ya, supaya kita boleh buat perbuatan secara online.
0: Dari kepahihan kuma magagano abal in kampung Sumbiling, Bangawan, minamos idato Muhammad, isada penogi pu paliman kimanis, hang diho mipahun diti pinggi saman mengunsum mengingin dapu habus kakadasan min singubas diti kalalahan no digital doit kepenuhi naan pengindapuan. Untuk penuhi diho kepobian pagasan tekun nasional nga no kain sabat miyampai tumanud timpu pinatantu mantan tahung atus lizong linggit untuk Wuhan kepenuhi nuvotaw nakatahib kuma himang atus lizong linggit om sumusut kuma iso laksa linggit di Wuhan nakatahib. Sabah, vokon pagguni na kotay mo ginumu pagasan PMKS i Takabas, miyampay kapokyonwan i kapungusub, mantan mangingin na po. Pinatak na tinimungan Police Marine, PPM iso kes kikotumbasan, papampay, kahasanan, mamaguna tumaw diesel, kuma KPDN, lantawaw, ni tanaw koonam nakatahim. Naihan o kantakan diho asil panaisukan o panaihian PPM iposahi kinaisanon lalokitan custom immigration o quarantine CIQ lama tawaw. Nakatak no case na kumay kumabogisan mangungwasa KPDN tawaw montok hang sumusut tumanud ko tulan pinobi ikiba na haid. Dahil isa o kaintahangan minanak kapahingatan o KPDN tawaw o nuno po panginaman ko pamusingan teko kahasanan mamaguna tumaw diesel na po nga isa kahasan tagazo. Untuk ko nahang tabagat montok papatanto ni tiko nuno ino mohig au kahasa no mamaguna subay ko mangumohig ko nalantuhun ginimuan om pagun. Doit ning ko katon suvay tumihambus o KPDN lan tawaw na papagiyot kapanahihiyan kuma kinaisanon pangindapuan masa ops apat titik iso. Ops tiris apat titik iso misa kaday. Masa pihanganin Facebook pinapayo o KPDN tawaw nufatinimungan no mangungwasa KPDN papapanaw pamalisan ipipyo kinaisanon habus kakadasan tawaw papampay mamamadyak papapanagang omstisin tumaw. Pamalisan dino manak pangintangan ko paguhu kuma kapatunudan kapatikidan konunu i naumahig miyampay kitimpuh pinobi isibo kotulan kapatahaban kapatikidan o panam sisam o nam kapanam iso kapasakatan hogo om kapamagunan kaboh panimbang om panuku i paintantu om nok ngay magon asil pamalisan dahihan aisok hasan i nokito tu saviavi hinaminon i napolisa pentanud ko tulan di pinatanto. Anong upanabimo no luputan hinaminon no koy magon tay KPP pinahamus sa hinayt kalajak no kumoy. Patiamuson o panayhian om kapakuwasaan diho tumanud timpu mantak papatanto di tigontom kotanudan mangingin na po ano no patiamuson.

Sebenarnya kau ambil mana jam kau bahu tahu apa dalam bahu minit nongos sebabin penguntuk kualiti bah potiemusan kau mempai joget nan sakan di mamai pidik ganai.

忙着生活的时候也别忘了照顾自己，停一下，听听心里的声音。每逢星期一上午10:30，刚刚好，陪你慢下来。

0: Assalamualaikum Dina Khan, Yan Akbar.
1: Untuk Kam, kami Mitu.
2: Dina Khan, Mitu kan bekala siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Yan Akbar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, teko don. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
2: Siaran

0: Microslip antawa teturis kajam. Yono ngeruok adaan, turi anutan sebetar den saat, ngabut telumpu saat. Kokpan, jomo anu niak teko bertindak balas, tak deria ngabut, niak nadaran dirini. Amun kam kerso keadaan begitu tu. Bok-bok ni semasa melan kereta, antawa ngentan jentera buat. Lingau, lingau na buat ian-ian jo untuk ngurungayan reso ngantuke. Itu kerana microslip, antawa seturis kajak, buli ko onsom nyawa bi, kok pan nyawa jomo ali.
1: Dongkem tinau, dongkem kiabut, nyak kulek kale. Yang penting download Lido RTM Klik. Penek bi saluran radio kesayangan bi. Dongkem yoso, Sabah BFM, siaran sama. Limpon dekat pukul telu, ngabut 6 ke

0: Bersomo-somo engkau kami tak sabah VFM siaran sama ala bana.
1: Lekat jam telu, ngabut jam 6 kemuap.
2: Bersomo kiti membau semangat perpaduan kok kebersemuan. Engkau saling sikasi, kok pen sesayang. Bersomo jomo ali untuk malap jati diri bangso Malaysia anu gagah kok antap daras. Selamat nampang buan kebangsaan 2026. Malaysia medani, kesejahteraan dinikmati.

0: Sara ale endo niak buar makai boy. Terang bolorot tekok paip bay penakai. Mun ngosek kudut mangkuk makai no boy anu bay senambut. Mun makai misin pemopo alap no penenuan. Makai no boy uran anu senambut untuk nata entonoman antawa ngosek kereta. Penakai no boy lebian pengosek daing. Manuk antawa rapa untuk nata pohon kansang no ngenda kok merakso amun ruun paip ngeman kok senempong lingau tenombol teko paip amun merus impon makai nu iyan nian pekakas untuk tujuan ngurangan boe ndok bil elektrik nia eko.
1: Bingo kam dong lupo mekale siaran sama ala pana pukul 3

0: Pemberian pabaran pasti be antawa sure S-U-R-E, you know, S sources antawa sumber, U understand antawa ngerati, R research antawa penemia pandapana, U evaluate muat pengendaan. Nya pasti dong kenungsi.
1: Sebab sentioso kali ko penut ian jo program anu sedion kami untuk dinakan semimut.

Bahaya makai balik bagas selan penapi anu raino pinakai. Yoni buli nebab pemenikan kolesterol, kok pen buli kok sebab masalah jantung. Selan pemapi anu pinakai balik-balik alap tiniman, kok ginantian engkok selan anu bau, amun. Warna selan bertukar, selan jadi keros kok pekat, selan tiuruk buan kok anu ni alap. Meluak umbu anu iko sebetak pinanas, warna makanan anu ginuring jadi darak. Reso makanan anu ginuring teresonya alap, senebab lek selan anu boy pinakai. Untuk nguring makanan sebelum tu, pinakai balik. Makanan anu sehat, tanggung jawab bersomo.

0: Penenuan terbuka ngeruo sebab udara kama kok terjadi ni jerebu. Anu boleh mengkerat kesihatan jomo. Diam timpuh monsun barat daya, tak mei ngabut September. Kekoan lat akan ngodep cuaca keroy, kok pan selalu terjadi ni. Pemenikan kejadian penenuan terbuka, tak kawasan anu sanang tunu, dokon kok kawasan tanak gambut, kok pan tapak pelupusan sampah. Lepuran bikes penenuan terbuka atau ketenuan, tatalian siam-siam-siam, atau tatalian dikau, wau atus, wau wau, dua pitu, dua pitu. Beranti muat penenuan terbuka.
1: Kami ngeregoan kesetiaan dinakan. Tarus mengkali Sabah VFM.
2: Karan sama.

0: perundang-undangan bahasa tenturan tak dunia.
1: Pian pan, kinuman boleh terhati mesin pan nak bertutur.
2: Bos-bos, buat bioso dikak bos. Ngamalan minum buat bioso, buat putih atau buat suam. Gekok jo bermaksud kita nyonsin. Tapi sebenarnya, buat bioso atau buat putih boleh merungai resotok kelong anu lebih lingau, ngereso lebih sagar kok lebih puas, ngejadian makanan bereso lebih alap. Kena kurang ni reso mamis dia makanan, kok pun ngejogo badan. Amun iko gula tak makanan, niat payah tinambah lagi mamis ni. Lebih alat tinambah engkau bue anu perlu. Kok pan niat payah lebih mamis tak minuman. Jadi bue bioso ngek kojo alap, kok pan murah. Tapi yono penian anu alap untuk kesihatan lebih penting daripada pikiran jemu ali pasal kita.

Allah Subhanahu wa taala maraan anu bermaksud begae beruntung bana jemo-jemo anu mersian dirinai engkau beriman kau sentiasa bersikir dan orang Tuhan kau pan ngerjuan sembahyang. Surah Al-A'la ayat 14 ngabut 15.

0: Kami ngeregoan kesetiaan dinakan. Terus mengkali Sabah VFM.
1: Karan sama.
2: Alap, banap, banap.
0: Terima kasih kena mengkali siaran sama. Alap, banap.
3: Yang buat penunuan pelaka untuk melagan dinakan penetua kompaun paling eko RM2,000 pentawa danda RM500,000 pentawa negil 5 tahun pentawa kedua-dua naik mentedel senayangan nu alam persediaan day da muat penunuan pelaka pasanan tu nang Jabatan Alam Sekitar Laut Sabah.
4: Pasanan tu tak sekuma dan nu sekait engkau isu nunu secara terbuka.
5: Kerja semua cuma ramai, ndak niat nunuk secara terbuka, kok membuka dan semasa musim panas betiru.
4: Amurun ketunuan-ketunuan dikit, maku tolong meda ane, ndak niat ngeleret.
5: Tak jomo anu minat mesi, kok jomo anu mudan, pasti biboy pudan dinakan, penedan api ni bana-bana sebelum tiniman.
4: Tak segai no muat ungul api, penedan api e bana-bana, terposok no borone anu urun sebelum dinakan ngembanan kawasan ee.
5: Jogo bino kawasan tanah bi masing-masing, donya teruak ceroboh atau tinunu.
4: Nunu tak kawasan tanah gambutan, nelak somo sekali.
5: Bersomo-somo kita ngejuguan renian alam.

0: Oi Kulut, pinggul kau diam panas tu. Ha? Ingin teruak serok haba tak sadar kau tu ah.
1: Begitu dia tu Ming. Aku tu akan nunuk bangga rumput untuk bersih dikit kawasan tu. Siok mana penunuk betah pengelau tu.
0: Alap barak nu. Aku tu ah, malik ku tu niat lagi boy alak. Boy nebangan awang medan api tak kabut ni.
1: Okey Teh Ming. Jegon tiju api dah sampai ngeleret.
0: Kulut. Begitu. Beran ku kawah. Tadi nu, dan dak muat penunuan terbuka tu, compound maksimum 2,000 kok pen ben danda 500,000 ringgit kok pen ben penjara. Ha, sanggup kau miadan ni momon? 500,000 lagi eh.
1: Ah, kau tu Ming.
0: Hei, alap kopi tu. Daripada nu mekama bangun udara hati tu, alap kau nena aku mangan kundur tu. Diam sajuk-sajuk tu. Hei, bawa peluk lah kata Facebook lagi. Tenang, bana.
1: Ay, bully tu yang mun free. Sinsep je mau.

0: Kami ngeregoan kesetiaan dinakan. Tarus mengkali Sabah VFM.
1: Karan sama.
2: Alap, alap, alap.
3: Bersama ko, DJ Azmi.

0: Ya, dan akan terima kasih kakak bersama mengkali siaran sama Alabana Kemoptu 10 bagi bulan Ogos 2026 bersama kau lo Senin Yen Abar. Semoga senang-senang hati selalu momon dinakan yang sedang bersama-sama mengkali siaran sama tak Kemoptu. Kok pan, terima kasih kerana kakal. Kok pan sentiasa nutan kami pukul 3 sampai no pukul 6 kemuap tak kemuap tu. Yang apa dinakan titak Kota Blut, sihatka jomo Kota Blut. Dinakan titak tuaran, sihatka jomo tuaran. Dinakan tak Kota Marudu, tak Pitas, tak Kudat, tak Papar, tak Keningau. Minggu lagi ya, jomo penimbawan, jomo keke penun bersama kok kiti. Lagi dekat minggu lagi ya, harapan kemohon kam sihat-sihat selalu bersama-sama kok kami. Terima kasih kena sentioso nutan kami. Segmen bertiru, you know, segmen meteko-teko salam. Okay, segmen bertiru, segmen meteko-teko salam dinakan. Jadi aku maku kam untuk tap-tap screen, share-share bi live tu, komen-komen bi salam bi. InsyaAllah tak kemuap tu, kita moso momen salam-salam bangan dinakan. Lekat Tenggilan hadir, lekat minggu lagi, Kampung Selim Bangun hadir. Lekat minggu lagi. Komen. Kampung yang tu, Kinarut, yang Abar jomo Kinarut. Tap-tap screen, share-share live tu. Yang niat lagi bagi follow dedau dinakan. Yang niat lagi bagi follow dedau. Kita bagi butang jatah kok, follow link ni kok. Follow bagi lingau. Mitu lagi lekat pekan KB JB. Lagi mitu salam DJ. Waalaikumsalam. Jadi sabar acu, sabar. Ui dinakan, deminggu aku bagi suti. Sebenarnya ni gak ada suti. Aku deminggu berkampung tak tuaran. Jadi entah do lagi ucapan terima kasih tak dinakan tak tuaran. Boy nembangan aku memia tungan temban. Boy melanjak aku mangan, melanjak roti canai. Un melanjak mangan. Jadi ini pun terima kasih. Nek payetat koron-oron gai, terhati ku gai sedang mengkali ucapan ku terima kasih oyo-oyo. Kena sudi melanjak, kena sudi nebangan tungan temban, kena sudi ikolah sudi-sudi. Memang kam paling mantap lah jomo tuaran. Terima kasih jomo-jomo tuaran. Jadi untuk daya ganti bersama tak kemau tu, agak-agak bila guyan. Cuba kam, amun kam pandai mana, amun kam bana-bana sampin, cuba teka bi tajuk lagu pelingku tu.
1: Itulah lagu Kalempat, warisan budaya Sabah. Manuk-manuk lembu pun dinakuan do ampun. Keturan ni boy sinusun. Makalah nakam. Manuk-manuk lembogon pinakuan do ampun. Kalang sama daun-daun bertiru aino penebau. Manuk-manuk lembogon pinakuan do ampun.

0: bersama ko DJ Azmi.
1: Ya, dinakan manuk-manuk lembukun mo. Kita pukul 4 siang minit kemua. Barat dinakan Timarmin Mamnu. Selamat kemua DJ Azmi. Boleh makul lagu. Tajuk ni Dong Senesolan. Aku lekat pitas tu DJ. Terima kasih Marmin. Minitu lagi Hardi Wahsin. Alaban yang dinakan. Terima kasih. Alaban yang dilakan. Minitu lagi ibuku tu. Yang barat ibuku tu. Peling nudok. Peling nudok lagu ku ya lah. Dindendo. Ibu ku maku lagu dia nak kan. Minggu yang mekali radio tu nak terhati teh. Niak lagi mi tu lagi. Barat ni lawak delah. Memang aku lawak. Dembilak rumah jauh kami. Bah. Nyon Karen tu. Alang. Ini Nyon Karen. Namun Nyon Karen tu pian lah. Pian lek nelasai masalah Nyon Karen tu siapa. Aku nuju salam aku lagu boleh lagi aku. Tapi amun Nyon Karen tu nyon pendaya tu tau. Engini penkaran tu nyaun. Sumur umur nyaun tu. Tapi amun kam lah, amun kam. Enggak penek bi, nyaun karan ka nyaun bue? Cuba kam ngejawab ni. Enggak penek bi, nyaun karan ka nyaun bue? Penek. Bue pai pen nyaun Allah. Nyaun karan nyaun bue pan. Pian bagi sep amun dua-dua nyawun eh. Aike o sep kita. Bayak ni nyawun karen. Barat dia nak kanti Cik Su. Cik Su lekat minggu Cik Su. Nyawun karen barat ni. Alap lagi nyarun karen. Mantap bana. Ya mantap bana. Memang mantap. Nyawun karen mati sepan nyat teko live. Rajin bana tek kak aku tu live. Tengah-tengah bangi pun kak aku tu live lagi. Ingat paling ngantuk kak tu. Nyon sinak. Alah. Antara nyon karen kau nyon buek. Iyo nyon sin man masalah. Aduh. Pian begi ya. Alah talaku. Barat pak ku. Alah talaku barat ni. Pian lah saya masalah. Amun nyon sin tu sap. Amun nyon buek nyon karen boleh lagi. Anu ah. Inantunya on sin barat ni. Alah teh. Pelingin tu lagu angan-angan DJ ku. Angan-angan. Dong komara teh biras. Sugal ti dinakan. Aku tu amun pasal sugal-sugal. Aku niak dangai pandai lah. Main-main sugal tu aku kurang dekit. Amun main kuat boleh. itu lagi barat dinakan ti. Tantu nyo nyarun karen. Dong jo nyon buek. Kotol nyon pengusek. Oh. Oh kam ngusek makai anu kah? Makai buek kah? Aku makai tisu tau. Nyarun karen ko. Boy telefon is jabatan air ko. Iyan barat Nelly tu. Ni aku paham lek ni betutur. Tu Nelly amun kau naik pelan-pelan Nelly. Dong kiabut tak? Nah. Pusing bigi moto moso salam Nelly tu. Tak kami nyon bue un bue tarik karan nyon pian lek karok inan tu mikiran karok jo bongen gai tu. Amu nyon bue pian no. Terima kasih yang sedang ngendak tu, tap-tap screen, share-share be live tu. Amun yang niat lagi be follow bido, okey? Jadi pene bido nyon karen ka nyon bue. Lingau. DJ Rosmawar, maku lagu Rosmawar gentisan atai. Wow. Ngogo suang jo. Amun suang pen keroy pian. Nah. Kok barang makin betah pandai keroy. Jadi amun suang pen keroy pian. Nyau nyarun DJ Azmi hari-hariku jaji sunyi. Allah, ya kak. Bigi kali su ka somo jo yang penting kempam. Kok? Kami make bigi. Jaranglah lisu moto tu. Lisu tu pesonku. Enggo je teh, enggo tepambi. Enggo kam sanang make bigi ka make lisu ka asal tepambi roni bulat cross jadi je. Bigi, baba kau memang pandai dinakan. Neil Caster kau. Salut ku dinakan tu. Kau memang pakar tak baju-baju tu. Jadi aku maaf lah. Kau mungkin aku yang salah. Kau mana tahu un salah-salah sama aku sebentar tu. Mesti ingin belajar tak kam lah. Okay? Alap lagi nyawun Karen. Tapi amu nyawun buep ya. Cuba penek bi. Dikondangan kam. Engkau penek bi. Nyon Karen ka nyon bue Tiber. Ia maksud Tiber tu Cik Su Sien Barat nu. Aku. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Jomo Darau hadir. Terima kasih Jomo Darau. Lagi Bir Barat Ibu Syahara. Syahara Barat ni nyon Karen penek ni. Baik ni nyon Karen. Yang penting makai bengen bue kok. Makai Karen dok dau bue paipe dari zaman 80 lagi. Karen nombor satu. Dua-dua Azmi barat ni. Jadi barat dia nak kanti Lia tu mi tu. Barat ni nyawun Karen. Lagi. Yang lagi zaman bertiru dua-dua pun penting. Bana-bana pun. Kau un marak buek penting. Un marak Karen lagi penting dari buek. Un marak buek lagi penting dari Karen. Un marak dua-dua penting. Un marak dua-dua pun nak kuih. Un marak ni amun masalah lebih oyo amun nyawun sin barak ni. Alah, esap. Esap susah. Susah dikit aja. Amun perlu kerja keras. Amun nak kerja keras susah dikit. Sin labuk dekat jata. Nyawun. Sin memang sin paling penting tapi kok topik tiba-tiba antara bue kok Karen sin ni memanglah kok angin sin tu ngebuk di diri ni kok yang penting usaha kerja keras insyaallah mohon kurek rezeki bana-bana cuba bi kok air penting dik iyalah memang dinakan tilia barang ni air penting dik nyarun Karen DJ nantu nyarun Karen lagi amun kita ngendak tak WhatsApp situ. Lek kunat ko lawak ko lek kunat orang ni WhatsApp. Tertibi WhatsApp. WhatsApp tu jom mau dembila anu. Panas banalah tu DJ Karen penyaun nasib kau semboy sajuk jenolat. Okey, amun terus sobi panas ngendak ke Meroko insyaallah sajuk. Barat dinakan titu selamat kemuat maku lagu Sun Valley. Tuju ku tak semimon tak kilan ngeremun itu ah. Assalamualaikum selamat bertugas. Waalaikumsalam. Menuju salam tak Mamat Jida, Mamat Serima, Bunga Buan, Mamat Suraya, Mamat Rusdi, Muin Komo. Salam berdinakan to Jo tak gai ko. Terima kasih. Boy moso salamku DJ. Somo dinaka. Lagi mitu DJ Jemmy. Amun Azmi je te. Dong no Jemmy. Jemmy tu orang pak aku. Jemmy orang ni. Kang tergegak yo pau bi orang ni. Azmi jo AZMIE. Sanang go. Ko, sanang go. Dong no Jemmy. Jemmy orang pak aku ni nakan. Yang tu nantu sian lagi. Choleng. Ini aku lah paham sian tu DJ Azmi barat ni. DJ Mi banggong go jola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh barat ni. Perlu yang tu dua-dua perlu Karen kok buek mitu tungan kami nyarun Karen nyak no kulek yang tu pian tu anu tu bekat tu jenakan tim itu uncle. Aku boleh temu kok uncle tu tak Dewan Sri Sulaiman. Terima kasih teko DJ menteko salam tak dikku sadan semoga iyo sihat selalu kok bangan keluarga aku sihat selalu. Lagi mitu lagi sian lagi mitu. Dinakanti nyawun Karen tengah lau lagi. Allah. Amun nyawun Karen songom lum lagi kita ya. Amun nyawun Karen lakal-lakal lau tu bas. Salam jini mitko salam tak jomo kampung terayung babuk Tima, babuk Kuna, Pak Linda, Mak Wai, babuk Ni barat ni. Terima kasih. Lagi me too. Terima kasih tap screen. Share bila lagi live tu. Lagu Saging Sabak untuk Dik Kusadan. Saging Sabak untuk Dik Nisadan. Okey. Kita meling dembuak lagu tu untuk kam yang sedang bersama-sama mekali siaran sama, tak ibuku yang sedang bersama mekali siaran sama tak kemam tu. Tak gi mama aku kok pembangan dinakan yang sedang bersama-sama mengkali siaran sama tak kemam tu cuba teka bi sian penyanyi lagu tu Sedia nak kam? Sedia. Niat buli maku lagu jiwang kak Un. Inan no lagu jiwang untuk kau dinakan. Nani. Nani kata tu. Nani. Nani sian tu ah. Tanpa buek karan niat lum. Buek paling penting diam dunia tu barat ni. Wow, DJ Pito kau pasar malam mangan mertabak kita tapi kau melanjak. Dia aku nak tak boleh pasar malam minggu, pasar malam minggu. Salam dari Johor Baru. Lagu Firas. Wow. Kajap lagi kita meling lagu Firas. Ha? Tapi aku ingin kam nekot. Cuba tekot bi. Sian penyanyi lagu tu. Okey, sedia. Sian paling laju nekot lagu tu. Belanja aku relot RM10. Okey, sedia. Isak, dua, telur.

Ya dinakan, kakak lagi bersama mengkali siaran sama ala banata kamu up tu. Jadi unsi nekot momon jawapan bisalah. Dekat live dembilak mi tu sampai dembilak nan tu momon jawapan bisalah. MB DJ MB pan ngendak kita tu. Eh tito yang ngendak jawapan bisalah momon. Hey, dong ke momo. Jadi ian, terima kasih kakak bersama mengkali siaran sama. Tajuk lagu sini gentisan atai luak soro rosmawar. Okey. Unsi mara rosmera lah. Kok bunga ros lah, ros mana lah, rosima, rosbaya, rosbaini. Salah momon. Sebenarnya ni jawapan ni rosmawar.

Tak ibuku yang sedang ngendak live tu, mudah-mudahan murah rezeki ini selalu. Tak mamakku, keluarga aku yang sedang bersama mekali siaran sama. Terima kasih. Teko, dong kamu komen yang anu ah, ni alap ah, ibuku ngendak live ku tu. Kang ayo ngendak like, komen-komen biniat lawa-lawa eh. Sedih omu berdagang eh. Jadi komen yang alap-alap. DJ lawak bana kinuman tu. Itu ah, DJ lawak bana kinuman tu. Kinuman tu waktu songom nurani eh. Kinuman tu, kinuman nu kan kinumanku. Amun kinumanku aku memang lawak amun berkinum-kinum tu. Nek terhati ku lah amun aku nek kinum. Oh, kinuman nu. Oh, ay, biasalah. Kau, aku memang, amun aku senyum, jom mau pediatai, alak pediatai ni. Jom mau lengan tu, alak lengan tu ni. Jom mau sakit, lum, enggak dok, lum. Maksudku, pungkat senyuman ku tu. Mana? Sien-sien sakit, cuba kamu ngendak live tu, tonton bimana roku, motoku, urungku, buahku, kompom.

Jadi sin marak kinuman ku lawa eh kok. Sin marak amun ngenda aku sanang atai ni sajuk atai ni ah lagu tu untuk kam. Tajuk ni kau niak jujur maku. Ha. Amun marak amun muji mesti jujur dinakan. Dong muji-muji sebab maku lagu jo ah. Pedi ni macam niak kok kakan belasan. Jadi amun kamu muji-muji bana-bana. Tapi terhati ku memang kinuman ku lawa.

0: bersama ko DJ Azmi.
1: Ya dina kan kau niat jujur maku mau kita pukul 4 lumpuk deminit kemuak. Kemuak. Kemuap.

Abdinahkan itu lebih so. Okay, itu lagi. Terima kasih tak kakku Kak Dang Ratna Bakri. Barat ni maku doa yo, semoga dipermudahkan urusan. Barat ni sedang mekali siaran sama sambil ngemas-ngembas bongan badu baby. Wow. Bersinta ko aku, kawin ko jomo lain. Seh. Yarian pun terima kasih tak dinakan-dinakan mitu yang sedang bersama-sama mengkali siaran sama. Semoga senang atau ibi selalu. Terima kasih yang sedang hendak live. Jangan lupa share-share live tu. Tap-tap-tap-tap-tap di screen ni. Kau pun follow. Tak. Nggak tak kau. Yang ni lagi boleh follow lah. Yang boleh follow ni. Terima kasih kau. Kau pun mungkin un yang kahwin minggu tu. Atau bulan tu. Selamat pengantin baru lah ucapan. Untuk kam yang kahwin minggu tu. Atau minggu bunda. Ataupun minggu balik. Ataupun buan bunda. Selamat pengantin barulah untuk kamu, okay? Tak sek-sek ku miji. Sini lagi mitu sek-sek ku momon. Sek-sek ku medium live tu. Kopen yang sedang mengkali siaran sama tu. Terima kasih oyo-oyo. Kadang-kadang dinakan, selain rezeki kulit sin, kulit judu, kulit harta, ataupun kulit barang yang kenginan tibana, kulit sek-sek yang alapan dikau rezeki paling patut syukur ti. Jadi terima kasihlah tak sek-sek ku yang sentioso alapan aku. Kau walaupun niat ngerati beneran, si nok ngejawab soalan, malu-malu.

Okey, Kak Jab. Salam seterusnya itu lekat Aman, lekat Kampung Reganan Tuaran. Maku lagu barat ni untuk hiburan pengkali lagu-lagu sama, siaran sama Alap Banah. Lagi itu keperluan antara buek kok karen pegantung tak tempat jangka masa kenyaunan keperluan lah. Bagiku kampungku penting karen sebab nyaun karen nyaun buek pam buek barat ni sian tu ah. Terima kasih Dinakan. Wow, minat mesi kali Dinakan tu sebab gambar ni pesading tak besi sambil ben besi. Mungkin ia punya peminat mesi. Kok amun ding unding muan-muan Dinakan ah. Aku mah di luar pondok utama jambatan Jabatan Laut Sepanggar. Wow. Aku mah di luar pondok utama barat ni. Wow, ia dekat pondok utama Jabatan Laut Sepanggar. Meteko salam tak anak-anak Dinakan Semimon, DJ Alap Alap lagi nyaun karan. Ha. Supaya dia patang nak ngito. Setelah langgar-langgar dinding kok. Daripada nyaun buek, pemapi, penginum, pemandi, ian lagi ya, ian penting ni buek tu sebenarnya. Ha. Kok iko kepentingan buek itulah. Kok jadi antara buek kok karen barak gay, ikoan ni ngejawab penting lagi buek dari karen. Tapi amun bagi kam lah. Amun bagi kam lah. Kok amun bagi kam. Dinakan amun kamu wan anu salam dong kamu wan tak chat TikTok. Dedek bi tak nombor WhatsApp Sabah Vi 0 di kau siam 4 siam 0 pitu wow ataupun komen bi tak live tu. Amun tak messenger nak terbuka aku sebab aku live pakai telefon. Okey? Boleh kah? Boleh. Okey, maku lagu lagi kam. Ingin lagi kam nekot-nekot lagu tak kemuap tu? Ha, sambil-sambil un guring-guring saging, un yang limpang-limpang, un yang nginum-nginum kupi, un yang ngedeng-ngedeng betis. Kok pun bertiru dia nak kan musim kulat. Ha, balik-balik asal aku muka telefon, gibuk-buk ku memiak kulat. Muka telefon, memiak kulat. Muka telefon, mapi kulat. Muka telefon, medagang kulat. Muka telefon, ngambar kulat. Muka telefon, ngeren tubuh lek kulat. Kok amun rebung biasa lah. Rebung memang biasa. Kok amun kulat tu ling jomo ben musim ni. Kok amun kulat tu ben musim-musim ni. Jadi susah lek ti anu. Tapi sini sin saung aku ngito gai kakal lagi un memia kulat. Mengkam ben kulat kah? Minggu-minggu dok ben kulat tu. Mengkam minggu. Cuba kamu ngomen dok. Telat bi nyaun ka kulat atau mengke bi jo ben kulat.

Tapi yang ni pun untuk daya ganti bersama tak kemuap tu, macam barat aku sini kok. Un rezeki tu kulit sin, un rezeki tu kulit barang, un rezeki tu atai sanang, un rezeki tu kulit harta, un rezeki tu kulit jodoh, un rezeki tu nyawan uban ni kok. Tapi dikau terkelipati bahawa kulit sek-sek yang alap, yang sentiosa nebangan kiti temti kiti susah, sentiosa un bersama kok kiti tem kiti perlu tinebangan susah lek mamia. Kadang-kadang tem kiti sanang penuh jomo pesikot, tapi tem kiti susah sendangan kadang-kadang sen nilip ni ya. Boy-boy kan begeka, tersok boy-boy kan kok kerso begeka. Kadang-kadang kau tem kiri sanang kau, dia melanjak buik tebu, dia melanjak meli, yang tu kenidip, dia melanjak meli, yang tu pemubut, pemubut uban. Tapi tem yo susah nyaun, sendangan, un. Tapi noling jomo, kok pat-pat un jomo yang alap, bersyukur no, kerana gai nak semestini un bersama-sama kau kiti. Jadi pat-pat gai un ne, bersyukur, bertutur alap-alap pasal jomo, pikir alap-alap pasal jomo, kau pun muat no alap tak jomo. Oh, yang alap-alap yang berbuat ye akan ngogong kiti balik. Niat semestini ni terjadi bertiru, tapi tetap akan teko. Cuba bi. Amun kam bani peluak kam, call out ku kam.

0: tajuk Abar ke Muabtu. Jendela Fasa 2 teknologi satelit terus tak peranti akan niuji tak Sabah. Isu keperluan rakyat akan teruak tangani narusan projek Diki Ben Impak Langa. Assalamualaikum kok, salam Malaysia Madani, abar-abar sepenuh ni. Pemerunan teknologi internet satelit terus tak peranti akan diuji tak dedangai tungan tak Sabah nerusan pelan jalinan digital negara Jendela Fasa 2. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil marak dedangai tungan ngam tak latu akan teruak pasti untuk pemerunan proof of concept teknologi direct to device. Anu mekebuli internet teko terus tak telefon bimbit narusan satelit. Datuk Seri Fahmi Fadil tinemuan bojo merun kunjungan hormat tak yang dipertua lat Tun Musa Aman tak Istana Seri Kinabalu. Beliau marah projek Jendela Fasa 2 akan ngempon niat betal lagi ngelibatan lebih 300 tungan masing-masing tak Sabah, Sarawak kok semenanjung Malaysia. Agensi tadi Kementerian Komunikasi terus nindan binuanan pengendan maklumat anu bana ngam kok sanang teruak faham kok pendapat teko tak rakyat. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil marak peranan tu penting khusus ni dia mengepastikan rakyat faham yen-yen dasar program entawa dedangai perkara penting kok semimon ni tedoni muan galakan kok pengurangan kekeliruan kok pen salah tafsir. Pekoroe terposok no laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Setutan Lembaga Tabung Haji kok pen akan binentang maung kok ngentan dedangai pekoro anu sensitif. Datuk Fahmi bertutur tak majlis pemerintahuan anugerah perkhidmatan cemerlang Kementerian Komunikasi Zon Sabah kok Labuan tak Kota Kinabalu. Isu keperluan asas rakyat perlu sinelasai lingau narusan pemerunan projek Diki Berimpak Langa entawa low hanging fruit. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Haji Nor Maran dembuak isu anu binangkit di persidangan Dewan Undangan Lat Dun Babau tu akan nindok tindakan lingau. Not ni projek kostena anu terposok na bekalan buek elektrik ko alun-alun ko pen sistem saliran boleh muan kelapan terus tak rakyat diam timpoh lebih sikot ko pen binanding projek anu oyo. Beliau marak bege sebetak ngemperengusi mesyuarat Majlis Tindakan Pembangunan Negeri MTPNG Sabah tak Kota Kinabalu. Dubungannya Datuk Ajiji ngarahan dembuak agensi pemerunan moyuan kerjasomo untuk kepastian projek penanggunan penerun engko alap kok teratur untuk kesenangan rakyat tak Sabah. Perintah Sabah akan pengen telumpuk pedatus pentanan diam duo lapangan selan kok gas bau tak pantai timur Lato. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Haji Nor marak perintah Latpan pengen sedong ngemuk tangat pemerolehan 40% equity diam projek fasiliti kok gas asli cecair terapung FLNG tak Sabah. Bila bertutur tak majlis ulang tahun pertubuhan Kinabalu Progresif Bersatu APKO ke 32 kok pen pembukaan persidangan perwakilan tri tahunan APKO ke 17 tak penampang. Datuk Haji Ji maraan perkembangan tu ngeruo di bagian dekat usaha perintah lat untuk moyuan lagi Tutan Sabah diam industri selan kok gas narusan kerjasama strategik kok petroleum nasional berhad Petronas tak ada perjanjian kerjasama komersial CCA. Beliau marah kerjasama tu mempenik pengentanan equity perintah lat diam muka kok penanggun industri selan kok gas tak Sabah.
1: Dilakan sedang mengkali abar-abar nang Sabah BFM siaran bajau link sama.
0: Menik taraf sistem jana kuasa tunggu sedia tak stesen pemancar RTM Lawa Mandau Telipok mampu merot lagi ketekuan stesen. Terdoni ngepastian kelangsungan siaran radio RTM tak seluruh pantai barat Sabah. Pengarah bagian pembangunan fasiliti Jabatan Penyiaran Malaysia Roziati Roslimara Sebentar tu pihak ni sedang ngagat kelulusan peruntukan dekat Kementerian Ekonomi untuk merun projek penik taraf Setutan Narusan RMK ke Seputulo. Rosyati marak begis lepas ngelawat stesen pemancar ngewakilan Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi Dato' Abdul Halim Hamzah. Lawatan kerjun Duang Bangi tak sabar nut ngendak dedangai projek RMK ke Seputulo Anu Ali. Ngerangkum no menik taraf studio 4K RTM Sabah. Sistem penghawa dingin tak kompleks bersepadu Kota Kinabalu. Kau pun fasiliti kompleks Kementerian Komunikasi tak Labuan. Penutan aktif pelajar diam sukan kok kebudayaan boleh meluak lagi potensi diri sebiak engkau kecemerlangan akademik. Pembantu Menteri Wanita Kesihatan kok Kesejahteraan Rakyat Datuk Rina Jainal Marak, program Dokon Kok untuk nabangan mempenik lagi keyakinan diri kok moyuan bakat generasi murak. Beliau marak bege selepas ngerasmian Karnival Sukan kok kebudayaan tingkatan 6 Suktem kali ke 6 tak kolej tingkatan 6 Tawau. Karnival tahun tu mengkurung 20 di kau school dekat daerah Tawau sempurna kok kudak. Kolej tingkatan 6 Tawau teko juara kesemimon Boyjo ngurung sepuak pingat emas wau perak kok sepugangsa. Kok pan SMK Balung kok SMK Datuk Panglima Abdullah masing-masing tak tungan kedua kok ketelur. Program Generasi Cilik Sukaneka Perpaduan pernah jadi tungan alap untuk moyoan nilai toleransi kok kedua semua diam kalangan peranak ngempon awal lagi. Timbalan Pengarah Jabatan Perpaduan Negara kok Integrasi Nasional JPNIN Sabah Esther Dingkawan marak. Pengendahan awal tak nilai perpaduan penting untuk mengkebuli generasi murak. Lum diam keharmonian masyarakat tak masa bundak. Aliman meluan generasi mura anu aktif kok sihat sebagai pewaris kepimpinan bangsa kok negara. Esther Tinemuan pemberita RTM bojong rasmian program generasi cilik Sukaneka Perpaduan Daerah Kota Kinabalu 2026 tak Stadium Kompleks Universiti Malaysia Sabah UMS. Dinakan sebagai penombol bertukar tajuk-tajuk abar entah dua lagi. Jendela Fasa 2, teknologi satelit tarus tak peranti akan nyuji tak Sabah. Isu keperluan rakyat akan sinelasai narusan projek Diki Ben Impak Langah. Begini abar-abar di melat kemuap tu, abar di sini Bes Nunting Lek Ramhan Izan Jahamin. Lekas seksyen berita ehwal semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Bersama-sama engkau kami tak Sabah VFM siaran sama Alap Bana.
1: Lekat jam telur, ngabut jam 6 kemuap.
2: Bersama ko DJ Azmi.

Ya, akan terima kasih kakak bersama mengkali siaran sama Alabana Posok Tak Jam Ketelu diam segmen Mene Mene Lagu. Terima kasih kakak bersama-sama kok kami tak kemop tu diam siaran sama Alabana 10 bagi bulan Ogos 2026. Terima kasih yang sedang bersama mengkali siaran sama Alabana. Kopan terima kasih yang sedang bersama-sama kok kita tak live TikTok Sabah VFM. Kopan yang senang ngendak kami tak mengendak nampak mengkali kami tak astro tak siaran wow pituk kosong. Kopan tak siaran My TV pituk kosong wow. Pada dina kan tim itu lagu ku dah terkelipan DJ lagu yang ne dina kan. Mitu lagi assalamualaikum mi maku lagu kisah dembangi. Wow dina kan tim Azlan. Yen abar dina kan tim Azlan sihat selalu harapan tim momen dina kan yang sedang bersama-sama mengkali siaran sama. Tak kemap tu yang sedang ngendak live tu jangan lupa tap tap screen share share be live tu okey.

Abang kita kiti ngenda orang-orang tak live titu Un Mazlan bersama kok kiti Jaihiro, MJ, Mesh, Sedong, Mawi, Madi, Bungkar Tuaran, Jemi, Fat Jiwa Kacau. Wow, orang nu Jiwa Kacau. Kate Nazril, Azli Zuan, Zarina, Roslin. Sini lagi tu Kalsum. Ih, lawa lah orang tu Kalsum. Mawi, Hamid. Hamid? Dina Kanti, sini lagi mitu tu. Irul, Sakina, Jemmy B, DJ. Sudah minum kopi kah barat ni? Sudah minum kopi kah nek lagi tu. Assalamualaikum DJ Yen Abar, Jomo Sabah. Oi, sihat selalu Jomo Sabah. Kam Dina Kan me Yen Abar, Samsul, sin Samsul. KKKB, terima kasih dari sini tu ngendak live. Terima kasih ah. Krik-krik, assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Lagi-lagi-lagi ndak ti lagi orang-orang guys. Dinakan ti Apeng. Oh, yang abar dinakan Apeng. Sihat ka dinakan Apeng. Beren kiti mangaruti sana. Ardian. Wow, nantu Cigo Ardian. Terima kasih Cigo Ardian. Wife seat. Susah banget ti orang-orang bangun orang putih itu. Susah lek nat. Faujan. Terima kasih Faujan. Dayang Ainun. Nan pun lawak lah orang ni. Dayang Ainun, terima kasih. Jemmy B, boleh request lagi lagu ka? Lagu Ian eh Jemmy. Jadi dong lupa share-share bila lagi live tu, tap-tap bila lagi screen eh, komen-komen bila lagi lagu Ian paku bi. Kita mengkali dong kok lagu-lagu untuk mesanang-sanang atai tak kemuap tu alukat. Ini aku paham lah bangun hard boil tu. Assalamualaikum, kok selamat petang ding ni. Okey lah, kita mengkali lah lagu tu, okey? Ian pelingku pekali bijo. Kena lagu-lagu tu memang dinakan-dinakan yang maku ni. Jadi Ian peneling lumut perak. Lumut tu rentungan ka lumut? Ikan aku salah nat teruak lagi. Memang perak bengen orang ni lumut? Kapian? Kam dong beragam-beragam dinakan. Salah nat aku kang barak gaya aku nat lumut bana-bana.

Ayan. Bana-bana falaun. Okay, maaf din akan. Tinaw ti ako. Kadang-kadang mun kiti salak nat. Jomo salak kale. Linggay kang DJ nat-nat lumot. Nat-nat lumot. Ko. Kadang-kadang panin salak kale. Macam laway selamat pengantin baru. Dekau lagi abar tak gi mama ku. Ay aku tu kawin ko no. Niak marak-marak. Bo aku tu sik mo show jemputan Jomo. Ko. Tapi dia bagi tu marak. Aku niak marak-marak aku kawin. Ah, salak. Ini lagi bangun lumut tu kang. Eh, come to. Okay lah, lekat lumut lagi, lekat minggu lagi yang sedang bersama kau Kitty. Coba komen. Salam DJ Mitu Keningau kami. Kok bos Apeng ni kok ningkok nginum kopi. Bau-bau tu aku ngogo tuaran, Apeng nyaun. Ai sap aku kerja baru Apeng tu peluak. Bana pam aku jomo KB temban Mitu. Oh, wow. Lagi sian lagi Mitu diam live di tu ndak tisak. Tak tisak sian-sian tu. Sakinah mawadah warrahmah. Kat kota Kotaro. Aping. Sian lagi tu. Sinar antau. Yang abar bu. Sinar. Sihat ke bu? Azizah. Nels. Dia. Hafizku special. Macam roti special. Nasi goreng special. Tia tarik special. Kau pun special lah. Adi, Adi ke Adi terlibat kena oleh Nato. Anggun, Aliza Abdul Karim, Ismail Matjaim. Mana kalek kena teh? Jomo ke Sapang. Salam dari Kampung Ambong, Cia Alam Selangor. Okey. Lagi-lagi, lekat minggu lagi. Samsah Tamin. Pinggu. Eh, unik orang nu Pinggu. Lawalah orang nu Pinggu. Macam yang kartun-kartun anu eh. Abangku, ya adikku. Minggu DJ Salma. DJ Salma FNC no dinakan. Dia aku nak mestikan mengintam DJ Salma. Kok request judul naik kesempayan. Aku mintu KL. Lagu Awang Kamaludin. Baik paling kena si awal-awal lagi sini. Jadi undi kau lagu tu untuk kam lah yang sedang bersama Mekale. Sedia nak kam? Lagu tu untuk kam. Amun kam Mekale agak-agak bi terhati bi kata tajuk lagu tu. Amun kam sampin lah, okay? Teka bi tajuk lagu tu. Untuk kam lagu tu, amun ngintam, ngurung sin, meli tikit, mulek no. Amun rezeki kau. Ya nak yan pun terima kasih. Tak mimun dinakan. Tak Rafli. Rafli tu jomo minggu barat ni tu ha. Kelipat. Selain jomo sama mekala kiti, selain sama pun ngendak kiti. Eh no, sangkan no kadang-kadang kami tu pandai nat-nat Melayu. Sebab salam-salam gai, link Melayu. Jadi amun niat boso ti, jadi macam kurang alap lah kau. Ni alap. Jadi mesti pun boso ti. Tapi kadang-kadang jomo salah paham. DJ tu ikau bana Melayu nu. DJ kau tu moso salam jomo link Melayu. Ni ya. Kadang kau begitu te. Amun jomo niat kau kerso, ian terso ti, gai niat akan paham. Selagi gai niat ngerso di diri. Jadi sebelum kita nutur buk jomo, kurang jomo, salah jomo, pasti kita berkerso no yang berterso jomo. Dong kita nutur jomo, ngesutan jomo, amun kita nak ngerso yang terso jomo yang odop jomo yang pedih, yang dugaan jomo yang masalah jomo. Jadi alap lagi kita tu betul tur yang alap-alap jo, pikir yang alap-alap jo, kau pun muat yang alap jo. Boleh? Kadang-kadang pening gerigitan aku. Ini mengkali lagu je kam.

Ya, silakan kita minta umur kita tak pukul 5.27 minit kemuap. Niat lagi lupa snipe. I not to send barat ni. Salam ngintam muat anak. Eh, subhanallah. Oh, salam ngintam buat anak-anak. Astagfirullah.

Okey, dan akan kakak lagi bersama mekali siaran sama. Terima kasih Tak Gayo, Tak Sepitang. Sihatkah Gayo? Semoga sihat selalu Gayo. Tak Ustaz Izzat, Ustaz Izzat pun bersama kau kita. Tak kemau betul. Eh, ben TikTok pula Ustaz tu. You know run Ustaz Tak Live tu. Cuba dok peluak ngintam bana kami DJ. Aku pun ngintam engkam. Teratibi aku mu tuaran de minggu di mata aku. Alah. Kadang-kadang kau amun kita niat bertugas betah tu, jiwa kau panjang kejaran bana jiwa ingin bertugas. Tapi syukur pan ben kesempatan pan untuk setemu kau dengan peminat-peminat siaran sama Tak Tuaran. Terima kasih jomo-jomo tuaran yang nebangan aku susah sanang, un yang melanjak tungan temban, un yang melanjak mangan, un yang molan-lan. Terima kasih bana-bana de minggu memang nek cukup kok. Mudah-mudahan un masa kang dembuan kami kok boleh kita mesi-mesi mapi-mapi gandum. Tapi ucapan terima kasih lah tak jomo-jomo tuaran yang nambangan aku time mood tuaran. Deminggu aku tak tuaran, deminggu un jomo nut susah sanang. Terima kasih. Mudah-mudahan mudah rezeki bi selalu ah jomo-jomo tuaran, jomo yang sedang bersama mengkali siaran sama. Terima kasih oyo-oyo. Kok pan yang sedang bertugas tak kemampu susah, selamat bertugas. Yang sedang bekerja, selamat bekerja. Yang sedang yang sedang ian lagi tak kemampu tu. Yang sedang berpapi-papi, terima kasih ngendak siaran sama. Lagu-lagu tu untuk kam, untuk dah lagi maku maaf dinak.

kan mungkin un yang salah kali sini sebab aku memang salah moso. Jadi yang ini pun terima kasih kena sentiasa nutan kami yang sedang melan kereta, palap-palap melan kereta, yang sedang turi. Yang sedang touring kau boleh mekale kiti denakan. Kecuali soro aku tu beli tembus tak atai jomo eh barulah. Kok ha. DJ pantun dok kau di kau. Okey. Iko bungo tak taman. Kok cuma di kau endokku. Oh, kok. Iko jomo belanan. Tapi kau jo penek kau. Wah. Bolehkah bagi? Bolehkah bagi? Yalah, bolehlah. Kau harap-harap ti bolehlah. Namun ingin maku lagi. Oh, lagi di kau pantun lah. Berjuta. Kajak. Berjuta bintang tak langit. Tapi di kau yang ben saya. Ah, ajalah.

Nak aku sampai pintu je, kita bersama-sama tak kemu waktu sepuluh bagi bulan Ogos 2026. Sekiru ni unsalak kau silap, aku maaf dinakan. Kita beragam-beragam jo, yang alap ini indo, yang ni alap ini mantio-tio. Betutur alap-alap tak jomo, pikir alap-alap pasal jomo, kau pun muat lah yang alap tak jomo. Baru nopan yang alap-alap akan ngogo kita balik. Jadi sebagai penombol lagu tu untuk daya ganti bersama, diam siaran sama alap banah. Jangan lupa untuk terus bersama makalai siaran sama pukul 3 ngabut pukul 6 kemu waktu bersama kau aku DJ Azmi, DJ Hizi, kau pun DJ Fatin. Jadi lagu tu sebagai penombol siaran sama untuk jomo yang ngerindu-ngerindu, tak jomo yang niat boy-boy nak setemu.

0: Wow, dongkem kiabut. Nyak kulit kale. Yang penting download Bido RTM. Klik Penek B, saluran radio kesayangan B. Dukun biasa Sabah BFM. Siaran sama Limpon dekat pukul telu. Ngabut 6 kemang.
1: Bersomo-somo engkau kami tak Sabah BFM. Siaran sama ala bana.
2: Lekat jam telu, ngabut jam 6 kemuap.
3: Maksudku, sebab makale siaran Bajau Hiling Sama. Dakit masa lagi, habal lahat siaran Bajau Hiling Sama. Denakan hinawiti makale habal lahat siaran Bajau Hiling Sama.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Aku Julia Haji Ami Lasan Habalahat Sabah VFM Siran Bajau Hiling Sama. Palkalat Mustahak Habalahat Kohapiti. Jendela Hognak 2 teknologi satelit patu ini pakai kasan internet akan ni sulayan Mas Sabah. Masalah keperluan rakyat ni atasan min projek rikik taga manapaat hea.

0: Pamalan jalan teknologi internet satelit patuh ini pakakasan internet akan nisu layan marah kerangai patangan masabah min plan neonan jalinan digital negara atau jendela hogna karua. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil ngahaka rakarangai patagan analuak malahati ti akan ni kapatongan pamalan jalan ai neonan proof of concept teknologi direct to device ina ani anuakan maka pamanjarian internet patui pakonek ni telepon bimbit min satelit. Datuk Sri Fahmi ni bak baipain patua hulmat tujuang di Pertuan Negeri Tun Musa Aman Mas Tanah Sri Kinabalu. Beliau ngahaka projek jendela hognak karuainan embal na togol akan anagna. Maksud ni lawi 300 patagan kania-kania Mas Sabah, Sarawak, maka Semenanjung Malaysia. Agensi Mariok Kementerian Komunikasi suwe ngilang-ngilang maklumat banal analua makasan nang tahati tepat sampai 7 ayat. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil ngahaka hai bahala ina ani mustahak pelegai na mara mangilang-ngilang rakyat makahati palkala dasar program atau palkala taga kemustahakan awam maka tujuni kamemon minta da maka ilagan kalengogan ruisab sak paham. Pakala ina ani pasodna laporan suruhan JAS siasatan diraja RCI pasal lembaga tabung haji anu akan dibantu pahaluh maka anubut rakarangai pakala sulit. Datuk Fahmi ahiling majlis pengendian anugerah perkhidmatan cemerlang Kementerian Komunikasi Zon Sabah maka Labuan Makota Kinabalu. Masalah keperluan asas rakyat subai ini selesai rai-raian min pemalan jalan projek Riki Taga Untung Hea atau ini subut risab low hanging fruits. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Ji Norma Totos kami mohon masalah ia niungkit-ungkit pada persidangan Dewan Undangan Negeri DUN bahawa itu akan pasut ni bagakalan. Yuk beliau projek aluhai gastunainan niak bekalan bohek karan lanhea ruisab sistem salutan mampu makabuan manapaat 7 rakyat maram timpu rakyat Japan magbidda maka projek hea. Beliau ngakabutehe hina pumagkokan musyawarah majlis tindakan pembangunan negeri MTPNG Sabah Makota Kinabalu. Gansab Datuk Haji Ji amarintahan kami mona agensi pelaksana amahokpot hek magtabang aku makakila-kila projek pembangunan nilan jalan mereum keadaan ahatul maka pasut aku makabuan katanaman 7 rakyat Sabah. Pemerintah Sabah akan kolek 300 balut bahagi merem dua matagan insalan maka gas bahau ma pantai timur lahatiti. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor ngahaka pemerintah lahat ruisab mariaman ngak ketob-toban aku kolek 400 equity mariam projek neonan facility gas asli cecair terapung atau FLNG Mas Sabah. Beliau hiling majlis sukup tahun pertumbuhan Kinabalu progresif bersatu atau UPKO gatulumpu makarua maka pemukaan persidangan perwakilan tritahunan UPKO kapsangpu maka pitu ma penampang. Datuk Haji Je matalak soal palkala ina ani yana kasehean minusaha pemerintah lahat amahok pot pameaan Sabah marum industri insalan maka gas min hek magtabang strategik maka Petroleum Nasional Berhad atau Petronas mareo perjanjian kerjasama komersial CCA. Beliau haka hek magtabanginan maka songan balut bahagi pemerintah lahat mareo pemukaan maka pembangunan industri insalan maka gas Mas Sabah.
1: Dengan hina buiti makale habal lahat siaran bajau hinding sama.

Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Samsul Anwar Nasarah ngahirang lawatan hirang ni po Onupis Polis Daerah IPDC Pitang. Inabuina ani beliau makalai taklimat main Ketua Polis Daerah Sipitang, Superintendent Awang Anak Suanda pasal keadaan keselamatan, perjawatan, statistik kes, risab cabaran maka garak pemahapan pasukan. Beliau risab ngak masa mah pagbakan khas maka magtukar-tukar pandapat maka waran min IPDC Pitang aku patui maka le pandapat risab ai keperluan min anggota PDRM ma daerah ina ani hinanginan mua tujuan ngila-ngila palkala he magsa ka pasukan maka kebajikan baanan PDRM nusid daruta jaga aku maka patatas keamanan rakyat. Pemahaman sistem jana kuasa tunggu sedia mas tesen pemancar RTM lawak mandau telipuk maka mampu maka pahok pot kopayaan stesen. Minta da maka patongan siaran langsung siaran radio RTM masuk ribut pantai barat Sabah. Pengarah bahagian pembangunan fasiliti Jabatan Penyiaran Malaysia Roziati Rosli ngahaka hinabuiti sigam mereman ngagad kelulusan peruntukan min Kementerian Ekonomi aku maka palanjalan projek pemahapan naani min RMK Sangpu maka tulu. Roziati ngahaka putehe baipain ngandakkan di stesen pemancarinan ngawakilan Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi Datuk Abdul Halim Hamzah. Hinang lawatan togol dua ngalau ni sabainan risab amantau rakarangai projek RMK Sangpu maka tulu sedih pasodna pemahapan studio 4K RTM Sabah sistem pemaringin mak kompleks bersepadu Kota Kinabalu risab fasiliti kompleks Kementerian Komunikasi Malabuan. Pemayaan aktif anak kiskul mereum sukan maka kebudayaan mampu maka pandaan potensi ri magabai maka kesanglitan akademik. Pembantu Menteri Wanita Kesehatan dan Kesejahteraan Rakyat Datuk Rina Jainal ngahaka program butina ani risab maka tabang masongan keyakinan ri maka pandaan kepandaian badan anak muda. Beliau ngah kebutuh baik pain dengan rasmian kanibau sukan maka kebudayaan tingkatan 6 atau suktem ke min 6 ma college tingkatan 6 Tawau. Kanibau tahun ini panipunan 20 maka sa iskul min daerah Tawau sempurna maka kunak. College tingkatan 6 Tawau menjadi juara keseluruhan baik pain maka kompol sangpu maka waluk pingat emas waluk perak maka sangpu gangsa. Manakala SMK Balung maka SMK Datuk Panglima Abdullah kania-kania kole umbul kerua maka katulu. Pamupus abal bina sampai pabalik habal mustahak si. Jendela hukna dua teknologi satelit patu ini pakakasan internet akan ni sulayan mas Sabah. Masalah keperluan rakyat niatasan min projek riki taga menapat hea. Butuh nak belahat kopi tiba ni sediahan mensesan berita ehwal semasa terjemahan Nabi Hinangku Kandi. Malaysia Medani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Sung Pakayang Tam Jalur Gemilang Maluma Upis Makama Kakadayan selaku Gindan Heka Allog Managara. Nikila-kila Jalur Gemilang Embal Makatan Na Nita Na Hinabu Pinareo. Daa Angalap Limmis Matangan Makai Panji Jalur Gemilang. Daa Amakai Panji Jalur Gemilang Pangalapis Mija Pamutus Ayai atau Hiasan Biasa Uwaru Mareom Acara Rasmi Butna Panutup Kendaraan untuk Mairan Peringkat Negara. Nilagan amatan nak panji Jalur Gemilang malantai atau matagan iambal patah. Hinabu pinaongka lagu negaraku maka ngahilak panji Jalur Gemilang daa magsuli-suli selaku gindan hek kaalog managara. Malaysia madani kesejahteraan dinikmati. Pasaniti min kami sehe alood makaam. RTM teman setia anda.
1: Togol biya makale.
2: Kalogan kami.
1: Rakan mag semua makale.
2: Sabah
1: BFM siaran healing sama Mbak Nasa.
3: Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim alaih. Assalamualaikum, minta dah lagi ni barang sanak dan akan ma'ai rupa ingkam maka kali siaran ni link sama siaran makuah PTI Isnin minggu ke dua katulu panagna itu ma bulan walu bulan kebangsaan. Jadi sarang magsukul ni gam sanakan anu pa apa yang masabah VFM siaran ni link sama ngabut min anagna anagna minisagon namin sini si akakalah ta balabalah tengabut ni lisag pitu sanga itu paongkon kita mah jadi ai rupain bangania ai maka amlu sarakan bitinggahe ta anak nalik-nalikan bareng ka anak kanta aku rupain itu semangat patriotisme itu patriotik itu labung hebanan sigam min banan generasi muda itu nah pilu kan magsuli kita insyaallah

0: Katauan bika, Panji Sabah, bay ni tukalan mintulu, maka matatas lukisan grafik bud kinabalu, kolol bilu, pote maka kea. Panji Sabah, ia tagna-tagna kahinang na, ia na ciptaan Idris Ichin, dengan pelukis pelan, nipakai sangai tulumpu maka sahalibulan walu, tahun sangpu maka siam onnompu maka tulu, ngabut ni tahun sangpu maka siam olumpu maka rua. Panji Sabah, ia karuai sab, nipakai sangai dakayu halibulan dakayu, tahun sangpu makasiam walumpu makarua ngabut ni tahun sangpu makasiam walumpu makawalu. Manakala Panji Sabah ya butina ani ya na ilham min Panji Sabah ya tagna-tagna maka nipakai sangai sangpu makonom halibulan siam tahun sangpu makasiam walumpu makawalu. Magsukul sababa makale siaran Bajau Hiling Sama.
1: Benda duka usahakan jari murah-murahan dupain badan saka keanakan nambal takalipat siga kina logan tui-tui napa indah Panji ataupun lahat atau negara minta dah ni jaga ni pahilala raabutan itu nambal takatuunan nambal takila ingga ya rakayu Panji negara ingga ya rakayu Panji lahat.

Minsan pa'y naihe ang makayang-kayang panji jalur gemilang. Halakan asya-sia, bangyay jiwatam, misaay sumangat patriotik. Sumangat patriotik isab, subay ni maujud, makani jaga. Ako kita mbal kabalikan takongkoman he panjajah. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Magsukul sa babamakale siaran Bajau Hiling Sama. Magsukul ni para sa nagdanakan, masih ano'y paabay masaba VFM siaran Hiling Sama. Wa ina sa ganun, 25 rakit masalagi sanakan, waktu magarib dan bila pantai barat itu. Jari ena ko sanakan, kaanakan daani pasagad, daani rulan bangi imbal maka hati ay panghatian kamahalikaan ataupun alalaw kabangsaan. So yan ang mahapnay, ni patuntul ni sulisulihan ay keperluan na kita sekawak tahun anampang alau kebangsaan maka bulan waluk neonan bulan kemerdekaan ataupun bulan kebangsaan. So pinaani hargaan makita patek malek banan kemuyangan banan kemetuahan anatasan makanan dalan perjuangan untuk ngabut kemerdekaan.

Magsuko sa baba makale siaran Bajau Hiling Sang. Alhamdulillah. Selamat datang salat waktu maghrib di barang segar orang akan dan bila pantai barat maka bangai akan minta dangakan pasod isya pasuhut nilai segitu 4:44 aku hab nasa akan waktu isya untuk dan bila pantai barat itu bila ni ada orang ada segar nanti lumpuk maka siam minit aku hab dari sini si tak kalah biru sebab dua kunut nazila da sabali-bali sanakan ta kali patta dua hanta pasahan ta kunut nazila untuk segar orang akan ta mah lahat tak lahat anu ni tanna bin sana lagi-lagi na Palestin maka Sudan sebab tiksa ambal ni bakatan maka tanna ni siga he enah murung-murahan dupa insyaallah dua amin kita min ditu ngabut atak maka tabang sigam dusap mahe insyaallah. Jadi hena ko sanakan lisa genom 40 suli-suli tama ko happy ti untuk badan alam anak-anak ta da takalipat ta risab amatuntul butna akan ku mina walawalin sini si matuntul ke anakan ai luana panji lahat ai luana panji nagara. Jadi hal untuk lahat ta sabad ai sab itu embal takonan embal takonan ni kanakan ai lambang nah panji Sabah ai lambang nah panji Malaysia maka paling mustahak darus sabak pa tuntul ta panduan ta bangsa kanakan kok maka kila rusab panji panji lahat-lahat sadian wania ma sangpu makam pat lahat paglahatan ma tanah Malaysia itu. Jadi gak hal untuk kita mas Sabah sago bahan kelahatan ayuk sigai lahat danakan meriam dakayu negara Malaysia.

0: Mayran luman magbaan-baan makapagtipunan masampangan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam bahata lahat Sabah sampu makampat empat pu makalu hijrah akan hinang masangpu makarua Rabiul Awal saliru madumpu makalima hari bulan walu 2020 makonem Masihi anakna min Padang Merdeka Kota Kinabalu maka matag pagtipunan masaba International Convention Center SICC Kota Kinabalu antara pengisian hinanginan mayran pamalanjalan sampangan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam pangendean anugrah tokoh Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam pangendean hadiah pagtandingan sepanduk kontingen akahat maka akaheka. Mayran akan dirasmian he tuan yang terutama yang di Pertuan Negeri Sabah Tun Datuk Sri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman. Tak kakak magbaan-baan melabungan lagi sampangan Maulid Rasul sampu maka 440 makalo hijrah 2020 makalo masihi. Madani dihayati, ummah diberkati. Salam Maulidur Rasul min kami sehe aload makaam RTM teman setia anda.
1: Magsukul sabab makale siaran Bajau Hiling Sam. Sarang haya pagsukuran kini barang sangat orang akan Pak Abai Masa Bavi FM Sarang Hiling Sam ngabut ni watina ani magsukul maai maai rupain kam makakale maai maai rupain kam makalehan bi insyaallah ani rupain maka itu labai maka tenang pikiran bangsa nakan makale ongka-ongka ni sediahan awal-awalek kami Mariam playlist itu jadi sini si ongka labai kasila sawani Amir sambag suara maka Iqbar oh pabida onna atas tisa ciptaan lirik ciptaan si Johan Sojaan jadi alhamdulillah senakan mangani ongka-ongka bahak uminka amilu anuran pi itu pak sukup biai keterangan-keterangan ko kita senang amiha si pagtunggingan manusul itu semkidar.

0: Magsukul sa baba makale siaran Bajaw Hiling Sama.
1: Daon na, ginis-ginis ta pagtunggingan, hey, na parang so, pawida-wida, suko tayo ito sa onal, ginis-ginis, so, on mandusia, ginis-ginis, sa luwa, subutan pagtunggingan. So, sa onal na, pagtunggingan inan, bang makani mandusia, sa onal, atuongan, onionan, maka on galal, gero sab ka on na atuongan, sago mandusia, magbabaran, sago ni galal, maka ginisan galal kumbar maka itu latan on na isab jadi he na pawidda-widda na maka itu yuk siga suku-suku ta itu kania-kania maka sambatan-sambatan na maka galal-galal na kurupain maka itu pasanang ate kami mon say sayro mbal minsan ningku pasal turunan suku bangsa so he nangay antara patut ni patua andusab ni banan sa kaanakan na bitingga ataupun ay napain sambat-sambat kamatuahan makarahu ako umbal alungay jadi salarakay urusab lagi asan nang pagmakani aku lagi asan nang hea matuntul banan sa kaanakan ni buah ni suli-suli mariam da kayo ongka but na hasil ongka in sini si pagtunggingan. Jadi insyaallah hasanakan akhir lagi akan disapali heta sago hena paongkono ongkon dumasata itu jadi bahan kedua ongka magsuno pamalasik ka am lagi joget maglami-lami min si Azid maka sangbay sumangat rakauman Hamdan Arif ang bahan kuni ka am murung-rahan da patay pamali taha umul niya masa magbak lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jam katulu noyo rapamagunan takau gitu noyo Sabah VFM kasalulan ragu rumurut pasti sinaganan takau monsoi.

kan sayan rarondom am tabi Malaysia Madani tanau Sabah VFM ka saluran ragu rumurut pasukon ku i Dexter Rasidi tanau matang projek jendela fasa 2 teknologi satelit Rayus Raperanti kulemanin kinamin pau garon ras Sabah bal kapaganan ruka tangan rumah magun kulemanin salingapuan amaira projek boborok mokosonor masawat. Papaugaran ra teknologi internet satelit Rayus Raperanti kulimanin paugaron ra kukula Intok Sora Sabah mayara plan jalinan digital negara jendela fasa 2. Menteri Komunikasi Datu Seri Fahmi Fazil Mindagu kukula Intok ondo matimpok Sora Pagunti kulimanin aruon koson ra Intok pangatangan ra proof of concept teknologi direct to device raginio. Kosong mampakaluai poyo ras Sabayan ru internet Rayus ra talipon bimbit manak pakuan ras satelit. Datuk Sri Fahmi Tinum nalupus nanambuli urmat ri yang dipertua pagun Tun Musa Aman ra Istana Sri Kinabalu. Bal kapaganan ruka tangan rumah magun matang salingapuan ramataki mayra pangatangan ra projek boborok makasonor masawat kapam low hanging fruits. Tingganai Menteri Datu Seri Panglima Haji Haji Haji Nor Mindagu ngangai bal ondo inibit arah lompan sunuran ra Dewan Undangan Pagun Dun Rababaguti nakalap noyo ratim balos ramatataki. Semugut riso projek makalagan ramagana ono nakasimpung lutu rutimug, karan, alun-alun, amnayuk bal ruparit, makandar manganira kaluayan Rayus Ramamagun, aralelomboy ramaririwati, amun pinaganda ara projek mangangayo. Yon apabala bal raginio patnaningganay rapan susunuran Majlis Tindakan Pembangunan Negeri MTPNG Sabah Rakota Kinabalu. Parinta Sabah kulimanin makala pratalungo perpiatus pegangan aralom ruo intok pangalapan ra umau kapuam lapangan minyak amgas nakabagu sora igik sirangon rapagunti. Dengenai Menteri Datu Seri Panglima Haji Haji Haji Nor Mindagu, parinta paguniak rapat reginoti aralom bal mamatas rapambalian apat ngopor piatus equity aralom projek fasiliti gas asli cecair terapung FLNG Ras Sabah mababaya ra uyu ramatimpok nilo ra Petroleum Nasional Berhad Petronas ragana pabantuan uyu komersial CCA. Yon apabala bal raginio ra dalam sasai pangkaraan saguli rana nirangan pertubuhan Kinabalu Progresif Bersatu APKO kadunga peramsa am penalimpunan rapan susunuran perwakilan pegonong talu ngambilor APKO kamo peram tulu rapi nampang. Kandoi mempokon soira sistem jana kuasa tunggu sedia ra stesen pemancar RTM Lawa Mandau Telipuk makandar mengikang poira kandaran ru stesen raginio. Malingon mengarura papaugaran ru siaran radio RTM sora titikop igi kelasaan Sabah. Tingganai tayar kasingkatan kaluayan kaupisan papasolulan Malaysia Roziati Rosli Mindagu pat raginoti balarano lakat poyo magina rapangiawan ruparentukan intora Kementerian Ekonomi kosong mempaugar ra projek mompokon soi reginio mayara RMK moporam talu. Yon apabala bal reginio nalupus minoi bujak ra stesen pemancar reginio nampa wakil ritinganai mambabatik Kementerian Komunikasi Datu Abdul Halim Hamzah. Kasimpungan onda marayusan rumigi gila ralalom spot am kaulayan makandar mapain sawat poyora bal ru katasikan nilau galama magandara kasingkatan ru akademik. Tingganai Menteri Ruandu kaligagan amkan sayan ru mamagun Laturina Jainal Mindagu program koson reginoniak malap mengindangan mampasingkot rabal pangintapatan ru inan galama am mapain dua poyora katasikan ru sukor bagurati. Yon apabala bal raginio nalupus napatalimpun rasmi
pra Karnival Sukan Am Kebudayaan Tingkatan 6 Suktim ka Onom ra College Tingkatan 6 Tawau. Pupus gitu saguli tanau-tanau matang. Projek Jendela Fasa 2 Teknologi Satelit Rayus Raperanti kulimanin kinamin paugaron rasaba. Bal kapaganan ruka tangan rumah magun kulimanin salingapuan mayra projek boborok mokosonor masawat. Gini noyo pupus ru tano tinandari Ramhanizan Jahamin intersection tano ehwal semasa. Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati. Kansayan Rarondom.

akan sayan rarondom orokasa raka mopo rari bulan silaka balu rong aribu rongo poram onom. Paring konangan mangining rasaba VFM kasalulan ragu murut pasti sinaganan takau monsoi. Aku i Dexter Asidi DJ Rondom Ragidil. Pabukat Muslim azan isyak rondom ragidil jam ka tulu apat ngoparam apat ngaminit rarondom. Boy rongan jam ti mokondo kukula inatangan pasalulan, malupus azan isyak inatangan sunggait atangon rajam ka balu ramaguno. Kasalulan ragumurut ti mabuli ningon min giora siaran radio, amun tampilon rakeke siaran radio frekuensi siam ngoparam ro titik tulu, kapom ra frekuensi matus am tulu titik sa. Amnek mabeli kaum Maya Ramon ra RTM klik. Rasna mengining takapi orang dari Mbak dari Edward Emmy mangakara nangku bayawan. Ini ngontak kau.

0: Amun makarampot, amakakito kau rakasaukan mangimbolo, am lalaing inimpayan kia, am bokon-bokon kapaganan sosial. Kon nyayo kamun masaga kau maguyum rakendanganan du counseling, titiu menaling ngapu rakapaganan sosial syukur bahu, mulupio kes mangimboloti, teleponimin kalian kasih, saklimo, siam, kapam WhatsApp kau ra umang sak siam, 2 6 5 siam.
1: Arasnau rondori mbayin tari andakot sumbiling buir-buir guang ri ali rakot.

Asna pabalan kuneo balru gaun oro rasu suav. Semoga turu kau pisan meteorologi Malaysia kapua Met Malaysia balru gaun takau regenoti kalau kukula monsoi. Sora pagun takau Sabah susuav amokondo rasa mawas timpalak amniak ganit sora kukula intok intok rasu suav ti suku rarondom ti. Jadi tumojo pabukat kau. Amun balru gaun rondom raraiti. Semugut niak ramet Malaysia rondom raraiti timpalak ganit amniak rasa mawas sora titik pemagunan takau nakasimpung Perak Kelantan Terengganu amniak Pahang ka sora pagun takau Sabah baluru gaun rondom raraiti monsoi kondo rasam kulimanin masauk balaragite sukurajam ka siam rondom raraiti tano baluru gaun mapuli mapandayan Mayara media sosial am laman web rasmi Met Malaysia am nek aplikasi My Cuaca. Rilewa araginia bal ru lasu naka bagus sora pagun takau Sabah semoga turu Met Malaysia mokondo rondo intok ras Sabah raralom bal tahap 1 ya gina bal magilong-gilong ya gina sora telupit. Rasna buka na piabilin ta orang-orang takau dan nga tora bilin nilo rondo mararaiti gyura TikTok live mai kosonitori LNL ami MM suk nga tora bilin nilo ndo nogondo konilo kan sayan rarondom paring konangan rangan-rangan. Mangining takapi rondo rimbain tori Elizabeth Salup naboy nang kinaan. Ini ngon takau.

0: Bulintok magaraw ang mapangit, laso aralalom karita, mabuli lumaso in limo ganda aralalom mapor ngaminit. Bala ragiti makalala tojo, mulupoyo ra lalaing, internoyo mabuli mang kinibit kalabuat, marusak ang mamuaga. Pait na kau tatango lalaing aralalom karita, kabalupana kukula nga saat ayok. Mindalom masalok mang kaili ra kursi tinaulian, reo kalopoyo mingkual ang mangunci ra karita. Mambala mataki rabala makakuasa amun makakito lalaing naput aralalom karita.
1: Kita bertahan bersama tanah air yang tercinta.
2: Tema Oro Kebangsaan am Oro Malaysia 2020 Paramonom Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Tema itu paintalang lapokot nu pamahunan sumingkot. Inklusif am ohohonsoy, likawin rakyat akala prakan sayan. Madani, rahu inalap ito rabuval tamadun, ondok sino rabuval keadilan, kebajikan am kemanusiaan. Turun kapio, yuhino apakalu rakinon soyo kawin rakyat am kando ailiwan. Logo Malaysia Madani rayus asok la logo rasmi nu oro kebangsaan am oro Malaysia 2020 Pramunong inintaran na hondo konaralongon kakaton pat ambaca ra rukun negara Malaysia.

Jadi pabugat kau ngaya mun moko no kau ra akun Facebook kam TikTok mabili na nyok kau Maya Ramon live rondom regitio ra Facebook live ra akun Sabah VFM Be Good kapam gura TikTok live mai ra akun Sabah VFM Be Good am rayus pengatora bilin min rondom rarayti. Kapun mabili niak mengatora bilin min gura WhatsApp mai ra numbur umang sa siam apat siam umang tulu balu tulu balu. Gitu mungkin apa bilin itu orang-orangan takau intori jaharit intor akaramatoi kono kansayan rondom pasukono rangan-rangan am pagaka-pagaka pagilai balru lasu orora raiti kono paring konangan jaharit intor akaramatoi kansayan rondom. Rais nama kena pe orang antakau i kici ami Roslin Roslin nang atara bili ni lakono kan sayan rarondom paring konangan rangan-rangan. Mengining takapi orang rimbain tari Sakibin Ambial maki maap aku dion ini ngontakau.

5 menit ayo Pogonong Oro mengarura kondo timu menalantigung sorali sarubaloy menemang kini mitra saya tando namuk edis puso takau namuk edis kosong rekan sen rupasan baloy takau kondo edis kondo denggi adit pernah namuk.

Arasna pabalan kuni olo goru gata oro rasusuaf oro ka ruo raka mo param sari bulan silaka balu udong aribu dong param onomti ondo pining kualuru inan industri gata saba LIGS susu gata balu ngaringit limo ngoparam balu ngausen sakilo gata kapingan kalo inuf grade kesa apat ngaringit balu ngoparam ruo ngausen sakilo gata kapingan kalo inuf grade karuo apat ngaringgit limo ngausen sakilo, gata kantalan grade kasa apat ngaringgit limo ngoporam balu ngausen sakilo, gata kantalan grade karuo talu ngaringgit abalu ngoporam ruo ngausen sakilo, am gata sikarap saringgit siam ngausen sakilo. Am gitu yang kena bilin to orang-orang takau dan nga tora bilin lo random variety gira Facebook live mic kesenin tori Julita Margaret kena kan saya ara random DJ am rangan-rangan rasa BVFM monsoy kono paring kodangan Julita Margaret kamo ko pana rayusak maligag am monsoy sa kragyo no paring kodangan Julita Margaret. Amkona perangan takau i mais ami Robert Berto ami Kici nangatora belini lo kan sayan ara rondom gira TikTok live mai paring konangan rangan-rangan. Mangining takau perondor imbai dari Xavier Maurice Sakiking ini ngon takau.

0: malisun. Ia nama sauk kini betul jamal kosana kau abuk amlisun. Malisun ti ma bajajo rakaligagan. Ma patutus rakini betul malisun ti ita kau matang mangingkurang ra imbuar sur ralisar. Masalok manili rakabang am arung pat sumorai ralisar. Masalok manganggo rajang dilam kulobon. Kalau masuru ramajenjan mulupe ra intok malimparang. Ani suang rutimu inansa kondo inuman takau pogonongoro matang mokop. Migo gondok takau mengampin raka paganan malisun, migo gondok takau magalung rakali gagan.
1: Naka pandai kokia. Tumumpang rio kali bokon, ondo niak mauligan ra briswok, yoginio senaman monsoi tojo ra pusu. Kondok kai mamangan ra mapilat, matimpok tojo, am maluai balon amun layar noyok kalon nambal ra senaman, umur ra matuo-tuo noyo, kapuam inan makalu ra majanjan. Bal gumai maligag malimanan amun rumah salok balon aralom saminggu.
2: Rondo rimba intorianji afira laiji insan ru ini ngontak kau renote.

0: Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026 2035 Rondo Plan Ratimpu Awar Valirno Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2030-2035 Ratemano merapatkan jurang meningkatkan mutu meraih kejayaan bersama. Itu nak kayak nyo papasingkatan katutunan pangindakuan rahu-rahu pahayaman rahu Melayu amrahu Inggris rasikulan ampapahintalangan ran nilai kurikulum maya peringkat.
1: Mental egenyo atan kulan itakau manggara lumiman mimbur am atan kulan itakau magayam amakiman senur raulun. Mental ondok monsoi matanda amaligag magi betrakan sukan paliso ramatanda gumogot sumingkot amagilong rabal monsoi rakayagan. Mental ondok najajau makin wit paliso kalumatanda masalok memamang amansol guang amagilong rakayagan rondobal ondok mantipakon. Mepakan sukra kuang, mental patamuson ama salok mangkara raki kapuno, babas ramatimpok tojo. Kalau peloson am oroton guang remansol mentipagon ramental. Uyum menerangan ondok mabulin topoton, am patunungon kapaganan. Mental maligang, kayakan matanda.

السيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Eugenine Rimbain Tori Nur Faziana Emran Totovono Huang Rasna Gita Mekondo Rondo Pambalan Eugenine Jabatan Komunikasi Community Zone Sabah Am Labuan Kulimanin Mangatang Ra Rondo Inatangan Ininggalanan Ra Program Madani Kita Sabah Ruang Ari Burung Oporam Onom Gino Raka Dong Oporam Duo Ari Bulan Silaka Balu Dong Ari Budung Oporam Onom Orauka Onom Rajam Ka Balu Rasuswafti Suku Rajam Ka Limo Ramaiti Atangon Gira Padang Kampung Warisan Sepanggar Kota Kinabalu Am Kulimanin Patalimpunon Rasmi Ri Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar bin Ibrahim Perdana Menteri Malaysia. Lelewar agenya pangyantakan Hari Kebangsaan Peringkat Negeri Sabah dong aribu dong operam onom kulimanin atangon raka talung operam sa aribulan silaka balu dong aribu dong operam onom geura dataran bandaraya Jalan Tun Fuad Stephens Kota Kinabalu rajam ka onom rasuswafti am kulimanin para yuson rio pangyantakan ra Hari Sabah dong aribu dong operam onom sora rondom ti rajam ka tulu ra rondom ti. Amukono pe orang-orang takau rabokono dan ngatara bilini lo gira Facebook live mic sonentori Florita Losombol Rensius kono kan sayan ara rondom DJ Monsoy kono paring konangan Florita Losombol Rensius kan sayan ara rondom amniak rangan takau I Nancy Lian nangatara stiker Monsoy kan sayan ara rondom kono paring konangan hai Nancy Lian kan sayan ara rondom Rasna mengening takapio rondo rimbain tori jus laina embing pai pakuluso guang ini ngontakau.

0: Ezon, Isten Sabah Sikurtizon. Ikinnya liliut pangampinan kapam keselamatan ser ralin jobon serangon pagun Sabah. Rakwayan ama kalung ama ngampin raliliut katimugan amlantur, intor rajunjungon am atanak panabal rukalatan. Kandaru Ezon, makalung rakamian am kedaulatan dupamagunan sor ralin jobon serangon Sabah. Mangampin rekalatan sor rabalitan, mulu peokalatan mana yang am mampasinok. Mapain dua rapagalungan sor rakatimugan ampulu, am magalung ramamagun am sektor penembulian am ekonomi. Ezon mengampin raliliut ololok 1,304 km, napalabit suang moper libung, ikinyo kudat, kota marudu, pitas, beluran, sandakan, kinabatangan, lahat datu, kunak, sempurna am tawau. Eskom magalung raliliut ragitio, Ria mempal rekan doi magilong-gilong sor ralantur amrat.
1: Jamka balu nyo rapa magunan, jamka balu nyo rarondom rapa magunan takau. Rondom raiti makonai takau ina tangan sunggait. Gitu makondo rondo sunggait, iyo gini aku ti mauligan moko nora susuit ondo nasau kerata tandu am moko nora intok ininggalanan nara using oso ikia aku ti igondo peo sunggait rondom raraiti aku ti mauligan moko nora susuit ondo nasau kerata tandu am moko nora intok ininggalanan nara using oso ikia aku ti. Jadi gini nih sunggait rondom raraiti. Jadi pabukat kau rondom masa gamaya ra sunggait rondom raraiti. Mabeli nih mengatur tetamin. Gira TikTok live mai, kapuam gira Facebook live mai, am nak gira WhatsApp mai rondom raraiti. Rasna kita mukono pia beli nih orang orang tak kau kesenin dari Suryani yang kok suri konakan sayan ra rondom DJ am rangan-rangan. Monsoi kono paring konangan. Mokono perangan takawi NDM Mobinsil amniaki maksun suakan yang terabili ni londo no gondo koni lokan sayan rarondom rapa bukat pabukat am ngangai rangan-rangan monsoi koni lo paring konangan rangan-rangan. Rondo bili rondo poyo bili ni torangan takau intori Muna Kapang gira Facebook live mai konakan sayan ara rondom paring konangan Muna Kapang kan sayan ara rondom mengening teka pia rondo rimba intori Bungkias bilin nan suayan ini ngon takau.

Kulawai rujal lorga milang kolondok onong no, ruitakau kondok guang patriotik. Guang patriotik matang bibiton am alungin takau tojo, maraginyo penjajahan kalobor

Aras na mukha na pe orang orang takaw na nga tora tetam ni lo rasong gait rondom rarayti ondo motopot yo gini entori Helen Young ami rangan takaw i riwit babasay na nga tora bili ni lo ondo motopot kon ni lo Sarawak jadi pabalan ko na yo tetam sunggait kesa rondom rarayti aku ti mauligan mukha ondo rasuswit ondo nasaw kurata tandu amo kondora intok ininggalanan ra using oso ikia akuti tetamno pagun Sarawak tetam sunggait rondom raraiti jadi tanya Helen Young am riwit babasai ando nangatora tetamin ondo motopot rondom raraiti harus nama gening takapi rondo rimbain tori Rubin Banat Pinangkausan ini ngontakal.

Pai vaya vaya rarangan angivit angumbolo. Rangan angivit rahu-rahu ra ulun bokon itaka maya. Rangan angivit ika rumangan ra ulun ika kasihan nu huang nu itaka angiyaw ya. Ino salarangan angivit ra kaansayan. Ino asalan amahuna ringgalan rarangan. Rangan kapiyo ika angivit ambal ra kalatan tapi anak ra pangkaratian na kono po itaka ambal ra kasalaan. Kono po yorangan kapiyo iso ika anusuritaka ambal ra kalatan.

Kementerian Pendidikan Malaysia RPM 2024 onom 2035 ia gini pelan strategik buai mawar onon malik arah pelan pembangunan pendidikan Malaysia PPPM 2024-2025 ratema merapatkan jurang meningkatkan mutu meraih kejayaan bersama iono mapasimpung rah kompetensi digital am kesejahteraan pokonong laleng sikulan sanin maka sukura polos kompetensi digital ama pandai rekatasikan sosio emosi am fizikal ramonso.

asna kita makan apa ronda pembelaan ia gini inter Kementerian Kesingkatan Lisar Bandar Sabah KPLB mababayara uyu nilora libung kaupisan libung Kaningau kulimanin mengatang ra ronda inatangan ininggalanan ra persidangan pegawai-pegawai daerah ka dongoporam siam bilor dongaribu dongoporam onom atangon ra ka moporam tulu amoporam balu aribulan silaka balu dongaribu dongoporam onom egiura hotel perkasa Kaningau. Rasa mungkin apa ya bilin itu orang-orang takau, anda dengan cara bilin lor rondo meraiti kesan intori Damin Gunting, I Robert Berto, I Nancy Lian, I Sabin Kangut, I Ami Ipol Irik, yura Facebook Live Mai, Amnya yuk I Maria Juhan, rangan-rangan takau di dengan cara bilin londo no gondo koni lokan sayan rarondo paling korangan rangan-rangan. Liliwaraginnya mungkin apa orangan takau I Joseph Potilu dengan cara

Bilino kenakan sayan raronda moro kasa DJ merangan-rangan onda manginingra radio ronda meraraiti kosong intari kosong i Julita Magret inarumbai pita i MM Su kiro Jelin Vitalis i Datu Elizabeth Morris i Josie Mindong i Maria Juhan i Lucy Doyo merangan-rangan rabokon onda nakauli kriso kan sayan rarondom gama mon sonso kakao ngai gini ni bilinin tari Joseph Portillo, paling kenangan Joseph Portillo. Kalau niak melilinan, rangan-rangan takau gira TikTok live mai kesanin tari Maya Kobay Pansiangan, Iju, Ami Frederis Juris, nang atara bilini londo nogono konilokan sayan rarondom rangan-rangan. Gini ni bilinin tari rangan-rangan takau gira TikTok live mai, paling kenangan rangan-rangan. Ngining takap piorondo rimbai dari Iron Japili Silau Rumato ini ngontak kau.

0: Bulintok bal aru gaun kalumonsoy, pulunggo tagaw po yung sangkinulor, kasagan mambal ara imbur kapam activity untuk magagawi kapam lasak, kosong ramang kiwara bujuk, imbur kapam activity sor ara sungoy amrat, kosong ramagapon mamparaw am bokon-bokon po yung, mangkiwara bulur kapam hiking, am mampasikal ramalur. Bal aru gaun untuk kalumonsoy, masalok mangkinibit rakasaukan du asap. Kara takau galing kan sayang du inan galama. Ilai takau met Malaysia kosan maka pandai bagu ratano naka bagu bal rugau.
1: Rondo rimbain tari Rosidi Sabai, Sakuliambang. Ini ngontak kau renote.

0: Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035. Yoginil Pulan Strategik Boy Mawar Onot Namalit Pulan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2026-2035. Tema merapatkan jurang meningkatkan mutu meraih kejayaan bersama. Yono reformasi pendidikan awal magibit abal pagu no matang mayara popoligan na pembatikan muara tahun 1 raka segan dalam.
1: Mangiring takap yo rondo rimbain tari Jordan Jubelin kando kain katahan ini ngontak.

Halia apulak asilaw am otomol. Jalur gamilang na painggalanan. Pinalanduk am pinakipol kamanggaan nu huang. Asak na rakyat nu pamahunan na kaulihan. Jalur gamilang tatanu pansiluman nu Malaysia. Rondo pamahunan sinaranan sarinut bangsa. Pinakipora libong nu pamahunan. Apakitara huang taka ahingara pamahunan. Paika boyo. Kamino pakipolo taka jalur gamilang.

Paring konangan nang ini ngera kasalulan naraga murut na kasukun yung rapong porno, jam ka tulu rondom rasusuap, kasalulan naraga murut di mining min saguli. Aku i Dexter Asidi mambilin paring konangan am kan sayan ra rondom. Rory mbay kusun pantuleran takau rondom ragitya, mangining takapya rimbay kasa, entari Steven Jimin, nalugasan nan turungan, am rimbay karo entari Belden Dixon Sagir, Naiman Ayuk. Ini ngontak kau, amkan sayan, rarondong.

Kalau magiwit rakyat pangulingan rondo kesalahan Remalaysia. Ilo ndo kalau mempakito rakyat pangulingan pat kita kondu bala maka kuasa mabuli tagion amjilon. Semoga peraturan rongo paramimo perungan sa perungan N peraturan-peraturan pendaftaran negara 1990. Kalau magiwit rakyat pangulingan kapam kalau mempakito rakyat pangulingan pat kita kon rondo kesalahan. Amun matimpok kesalahan, mabuli ukumin jilon kalau makasail talu ngambilor, amtagi suku rongopor ngaribu ngaringgit kapom karuruono. Intor rakinil matang tojo masalok magibit rakat pengunigan, amam pakito rakat rakinil rabalama kekosa, pat kita kon.

0: Kopi serangan amtabit Malaysia Madani. Baiklah, kita hendak dekat di kabar yang nak kainan pelombusan kui Flores Philip. Kau pegulun apa tu kabar? Jendela bagian 2. Tisan tisan teknologi satelit misendikat di Sabah. Selesai nanti kepekian wan tulun magigian maya projek tongkoro kiwaya takawas. Kabar penpano. Di sana teknologi internet satelit misendikat kerikat kumaid peperot kayanan di Sabah maya palan reitan jalinan digital negara jendela fasa kedua. Minoborosit Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil dot nintutunan na peperot kayanan kesudong id pagunditi mentok kapanahan dot proof of concept teknologi direct to device dilo id papanaw papano misendikat dot kanun internet at telepon maya satelit.
1: Kita juga berhasrat untuk mengenal pasti lokasi di Sabah yang bersesuaian untuk dilaksanakan proof of concept program direct to device internet dari satelit terus ke handphone, dan ini kita akan lakukan bawah jendela 2.
0: Narubani Datuk Seri Fahmi Kepongo Pidah Pahara Kota Mulian Tapantang Kinamahat Belahingan Tagaya Pogun Tun Musa Aman Id Istana Seri Kinabalu Nukain Talang Dao Projek Jendela Fasa Kedua Ketimpun Auna Alayat Mantan Baino Id Papampai Lebih Teluna Hatus Kayanan di Sabah Sarawak Semenanjung Malaysia. Agensi di Siribang Kementerian Komunikasi keguna papatan tu kopia maid kepailan di totopot kontok asanang datrotian bila perikatan kumat menggigian. Beres kadit Menteri Komunikasi Dato' Seri Fahmi Fadil tunggungan di loki guna kopia maid karati at menggigian dat karalanan dat disesat keuturan babayan tayhal dit keguna kopia kumat ginumuan alayan at keberulungan kumat nunapot hal. Hal dapat dilang kampai no Ruputan Nasruhan Jaya Penerokan Diraja RCI kohempit ketinanan tabung haji it man pentalang suab it reitan lagi out pipirot hal talaso.
2: Sebagai seorang Muslim, akhirat nanti Allah akan tanya Fahmi, waktu kamu jadi menteri, apa kamu buat? Saya tak nak di hadapan sang pencipta saya ditanya dan saya tak boleh menjawab. Jadi adalah menjadi amanah saya dan kementerian kita untuk bercakap benar, untuk berusaha bersungguh-sungguh menyampaikan kebenaran itu.
0: Nereitan di Datuk Fahmi iti untuk minaberus igantakan kepetunian sijil kika gempetan tersenang dut Kementerian Komunikasi Kayanan Sabah Labuan idkot Kinabalu. Ida pait hal kegugunan dut menggigian ngaki guna selesaian tersisikap maya kepapanahai projek tokoro kiwaya takawas tai low hanging fruits. Bereskadit Bayan Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji J. Haji Nor insanan hal dit nakaintalang id piti mangan walai kondangan pegun dun dit kawagu nagi kigunod anuan dat panalasayan tersisikap. Tuman disia projek tersiri bagatang id papampai gunuan waik telidang letirik talunalun ampun luyungan kahimbagui manahak kegunaan tagayo kumat magigian isu ang timput aruhai numpiagalan dat projek tangagaya binaris disia ilo untuk binangirkahan dat mitingan puruan papanau keburuan pagun MTPNG Sabah id Kota Kinabalu. Kehempit tilo nasuhu di Datuk Haji Ji tensanan agensi kehempit papagirat bisa kadungan made ensanan projek anu pa panahan tersesenang olud mentok keterenangan datulun magigian Sabah. Karamitat keperintahan Sabah datulunha perbiatus dia dua pemerunan tumau gas kawagu idisan kesilahan pengunditi. Nabarasit Bayan Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor masa lagi dat keperintahan pegun dat papatantu konuan apat noho perbiatus id projek kesukupan gas antara dan waik penampung FLNG id Sabah. Nukain talang disya ilo id karamayan kinoli tentuun ketinanan Kinabalu Progresif Bersatu APKO Kotolunah Pudam 2 kepengungkaban pitimungan insan id salam telutuun APKO Kepudam Turu id Pinampang. Berus kadi Datuk Haji Ji ko ngayon na padilangan sembogian mantat inggi sama dat perintah pagun papagirat kaumungan dat Sabah id pemerunan tumau om gas maya pisa kadungan tagirat miampai petroleum nasional berhad Petronas istiriba pibatasan pisa kadungan pingdapuan CCA kapeng kawas at pisa kadungan dilat tanggungan kaperintahan pagun id meneriok kaburuan pemerunan tumaw om gas id Sabah sa ikakapanahang kasiwatan kumang company na kainan dat mamong id kaburuan pemerunan dila.
3: Kabar diti sumalimbaw mantad Sabah BFM kasalimbahan Boros Dusun.
0: Pinapaharait kumadua Menteri Suang Pagun Datuk Seri Dr. Samsul Anwar Nasara Kota Mulian Karaja Itu Pistagaya Polis Watas IPD Sepitang Id Kota Mulian Dila Minaki Anu Nagi Istia Minaki Nangau Istia Beberasan Kepailan Mantad It Bayan Polis Watas Sepitang Superintenden Awang Anak Suanda Karait Tuthal Kutingaligan Kakarajaan Runtob Ginomong Kes Paginumbalan Miampait Palan Pahingkurat Menginsanong Pinapo binagi siya timpo, pinapaharap pirubahan pinatamad o pibarasan, miyampayad pakakarajad IPD sa pitang, dot minakinangog kami o kapagyanuan na tinimungan PDRM id uatas nila. Kapain kawasan ko ngayon ginariskwa sa pombangan, station pemancar RTM Lawamendo Telipok kanu papengkawas pakagug ko himbaguyan kasalimbahan radio RTM id pentongkop tisan katunaban Sabah nabarasit patunbogyan kabruan kasukupan kopisan kasalimbahan Malaysia Rosia Tirosli dot bayanaditi masa bogyan daw mandad kasagaan kapobian mantad Kementerian Ekonomi Muntok pa panaw project ke pengkawasan dila mayad RMK ke hopodom tolu.
4: Pemancar ni sangat penting lah sebab dia memberikan siaran radio ada sebanyak 6 saluran radio untuk siaran di Pantai Barat Sabah.
0: Pinawaras di Rosia Titi di Kepongot menambului stesen pemancar dila minabidit bayan menundurat Kementerian Komunikasi Datuk Abdul Halim Hamzah. Id ketemuan keraja dua tarawih Sabah dila minintang negi pipira projek RMK koha padam tolu letsuai pepohampit kepeng kawasan ningkakotan studio apat ke RTM Sabah ekon id kompleks bersepadu koti kinabalu kosopan id kompleks Kementerian Komunikasi id Labuan. Kampayan toporakis dot susumiko lid kaganan spot om kobasanan kahimbago papaintalang dot kamilaan diyala kapiangoy kagampatan ta sarangid balajaran. Minabaros it mahup menteri gonduan kalidasan om kotoronangan magigian Datuk Rina Jainal ababayan dila kanu nagi mahup papain magot katumayan tilang sendiri om papaburu kamilaan dot sukodwago. Nukintalang disya iti dit kapongo pinapahimagan carnival spot Om kawasanan tingkatan ke-6 Suktem kuma-6 Id College tingkatan ke-6 Tawau Carnival Tuan Baina Dila Minanimong Datuan pada Miso Sikul Mantan Watas Tawau Sempurna Om Kunak College tingkatan 6 Tawau Nakalantai Pagyalan Dila Sarana Kutimong Hapada Walu Midol Amas Walu Midol Pirok Om Hapad Midol Gangsa Daman Dila SMK Balung SMK Datuk Panglima Abdullah nakalantai tukad kedua tukad ketelu. Ababayan reitan dan generasi cilik sukanika perpaduan nasilud impohon papatanam kegi ginawan tersenang pirotian id pialitan datang anak ngawi. Nabaras di kumadua petunud kapisan pesampuruan Malaysia piromutan nasional JPNAN Sabah estoding kawan penentukan keimpunan karetet ratib pisan kapangun sebelah tinimungan tokamulok papatilamus bagi sa senangan datid pialitan datulun magigian datim purumikat suai ke kapangbulay tinimungan magigian kitailan o parakis lidas sebagi lansanan memuruan magigian pagun datimpud rumikat.
5: apabila kita menganjurkan program-program seperti ini, anak-anak ini kita dedahkan seawal umur kecil lagi untuk mencintai perpaduan, dan apabila mereka besar nanti, diorang akan terus mengekalkan perpaduan.
0: Nutur hubungan da RTM Esther di Kepongo pinapa himagan na babayan reitan da generasi cilik sukanika perpaduan watas Kot Kinabalu 2026 Stadium Kompleks University Malaysia Sabah UMS. Id pampusan sugita ko kawagut itu lo da kabar. Jendela bagian kedua tisa na teknologi satelit misan dikat id Sabah. Selesai anak kepekianuan tulun magigian, maya projek tongkoro kiwaya takawas. Hingga kanat kabarit no koyanan, nulu di Ramhanizan Jahamin, manta section berita ehwal semasa, pinadalin di Matinin Yukim, untuk kesalimbahan berususun. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Terpeneko kanjurat program Madani Kita Sabah 2026 anjuran de Kopisan Komunikasi Community Zun Sabah Ambilai Persekutuan Labuan Pohoran Iti de ke 2026 de Tulan Kuala Ti untuk terau ke 6 jam Kuala ke Saban gisem jam ke 5 sedepan de Tilaid Padang Kampung Warisan Sepanggar Kota Kinabalu talap tapan tak lupa dan tak dilap pahimangga de pegantakan iti ngait yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim it Luguan Menteri Malaysia. Alapun itu lun kirimuan rubikat untuk nila tu gumu atau babayan di pohon kampana kepada betan tikit kinasib kemari kengerikat harnegi gerak ceria komuniti madani harnegi pokitol jensi JPJ MC memenuhi kepakitanan kemilan menampasti harnegi kepesuratan untuk my digital ID miampai tulun kirimuan pakitanan pentarama. Nah, kerana di Kuala Batu Timputi, kesihatan di ti, rubikat.ke2.2, datulan ke waluti jam ke walu ke Saban, datulah ibadang kampung warisan sepanggar Kota Kinabalu, program Madani Kita Sabah 2026. Pusiko MM Suk, tu kakal mekidangau, Triska Only kakan telah. Kami senang ada tuan di Jeflo, alasu tarau baina au asangalan, mimpadau hila natad kedau. Ya, dapat. Saya pakai go Esbon mai toko 200 ke tap-tap kadau mentok kadau semayau IMM suk di kenyap DJ Joe menari di kesab DJ Dennis menari kadau oh ya aku dibayar lagi ya tapi Esbon lagu nunu kala DJ Flo orang aku megal suara nu ya lo kio ka i lagu di isai di tino mas di sumiran reitan dot rat senang iri lagu sining di mas di sumiran dot kawago ami Lucia kami senang ada tuan DJ ka kami senang lagi I Pita Kilan, hai Flo, kami senang ada tuan tabit biar basan kati. Hai lagi kemadia Peter, Pausiko. Tu mungkin orang awam I Nelson. Apa sih kau?

jalur gemilang di pekelihan nepo ngai sohrati nung au tokoh kiharo sunduan patriotik. Sunduan patriotik nepo nga patut obasanan tokoh aman gempio maid amwa hulit kawago et penangadan magahau pagun tokoh. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati.

Jam ko siam lim na hapadam 2 minuto ta tuang tam naiko it masa padat mangkinaw musiko dot ogi kina. Esbon, nugya kami na tep-tep ka daw. Unta, teras-teras ba to? Teras-teras ka na ba dila? Asa lang to tuang DJ kay Sari? Asa at nga randiti eh. Ngam na Esbon, pumalan gya teras-teras. Ka ukabanat dua TikTok dia, dua telefon. Tapi naik aku lebih dari 2,000 akun palsu Thailand dot nukabanit pentang opagun isuang timput 5 gisam 6 minggu dot itimput piperotarodi akun apa dilang aku tumbayan gunan untuk papatongkop dot kabar atau tepat. It kisuang nagi da taluar pamudutan om nagi judi haram. Ila na pang nailan maya pangantangan dit pinapanaw dot Seruhan Jaya Komunikasi Multimedia Malaysia MCMC. Matok dila inggisaman dot it mangantob dot ikon palsu diti masak dot papanahon may dot atalaban teka antaban dot kengkawasan dot kes karatan maya talian. Ilan na pang nabaros di Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil. Ba, may nakabiyari ko ay kabiyari ko talas-talas kari kita pakakadwa na hatus kaya nga ba, mandi ka ka ito nga kaya na sumayaw sumazaw posiko Esbon. Bi Nelson posiko MM Suk nagi ila makinangoy timpo diti pakalada nga makinangoy na di ka sa limbahan barasusun posiko na kapya alihis sa Marianda karong da sinding dit papingunian kukya mi Andika Varel tundul-tundul nga mila ya yeah, mila nagi ba tundul-tundul bagal di kontak nagi na kapya tundul-tundul kya Andika katalas-talas. Abi Jenna Takag, kabisrangan tutuan ni Jeff Lok, matiin sa lang tambalas sa Babi FM, magiginong ka sa limbahan baros tusun, asarang kapya, ponsiko, tabid, pia basan kati, ponsiko nagi, abi Florita, lasabam Laurentius, kabisrangan tutuan ni Jeff Lok, ponsiko, klariti, ponsiko, Florita, abi Victoria, shalom, kabisrangan tutuan ni Jeff Lok, shalom magi Victoria, Maria Juhan, kabisrangan tutuan, abi Apple Eric, kabisrangan tutuan ni Jeff Lok, amin salam tambalut dan menengawi it mengikirong ke selimbahan berus dusun Sabah BFM sedang kapi apa sih kau di Jeff Law apa sih kau pisak-pisak kadi Matius Kasen abi upusanoy suai matugianan do kami tundul-tundul nungya kami yang tundul-tundul dahil di kayo Jesse, hi DJ, kami serangan datang tuang kadau. Hi nagi kumadia Jesse, ponsiko. Ami Nelson, gisam jam sangkura kanti kadau. O gisam na jam kahapadam dua datang tuang kanti Nelson. Makinangon na kapia, gisam datang papasanam. Di lambasana kawagu makinangon sining-sining dusun. Gisam na jam ka isa dat minsuswa. Baramay bagya. Makinangon sining-sining dat dusun. Amiti sining dat usumusot. Baka na rumame. Ngam dati pasayahan kapiak ya, Esbon.

Amdat penalty jam kahapad 5 minit tatuang. Hardai kasarahan dat bainak ya nung hardati kasarahan nu mila dudat pailan may ada live TikTok take live Sabah FM. Punsiko kumadia Coach Ryok. Ponsiko tu makinako, M.M. Suk, ponsiko Julius Makai, ponsiko Nelson, ponsiko Adam Shafiq, ponsiko. Ponsiko na di kayo tu, mga malutahay din po dito. Malutahan ako na di kayo, ako ikadap kaya. Kasi ano pa ako na kami din. Awi Apple Eric kabisa nang ada tatuan ni Jeff Law am kumanten sarang tabalut tapi nang awi it makinong ditit ke selimbahan bersusun Sabah BFM sedang kopi ya pasti ko di Jeff Law apa sih ko niki kumadia Apple sebab ko Maria Johan kabisa nang ada tatuan ni Jeff Law tapi biar basan terau keso kumadi kakyo DJ kabisa nang niki kumanten sarang tabalut makikinong Sabah BFM kingaran A gisem Z. Senang kopi apa sih kau di Jeff Law? Apa sih kau niki kemadia Maria? Abi Stephen Lejaya apa sih kau niki tu? Mungkin dah kau. Abi Flora Kunus, senang tatuang niki kemadia apa sih kau na Flora? Yang kadang aku pada terus-terus gisam berjam jam kau berdam dua ada tangan tu nanti. Anu kadi Esbondi. Mari kita nikah kadoan hatu skin. Bah, memalis kau agresif sending, itu sending the semusut. Manta di Mary, sending manta di Mary Intiang, Retan Manok Singgugulian.

Koiloh konangku penutudan pengukap nepo ngaman oduhai kampaino menutud rinomos koyonon dit osorut ginada pemutanaman om tanak gambut nyampai aiso atamangan. Id siriba akta kualiti alam sekeliling hapada mesiam turun permapat tulun miso songulun dit kasala untuk danda gisom RM1,000 manjilo korikot 5 tahun teko kedua-dua dilo. Penutudan pengukap kepegawit kasaraban Tagayo, lisohu om keligogon kelidasan, lelebina tanganak om tulun nolohing. Kewoyoyo tawan dit okoring om alasu, pepusikap karaladon tapui. Kada petutut rinomos nung okitoh kasaraban pengukap peruputan tasisikap. Koyonan poserili tonggungan toko tuin sanan.

0: Manugwang kakataon tadon ta kanon som pamugunan. Maritim Malaysia sebagai nuludan ding guluanan papagirat kuasan sektor kawaigan pagun at sesari papengkawas wansoy dat manamong katingiligan kawaigan olud om kainsadud mantan wansoy karatan talib pialatan montap katilambusan ekonomi pagun om kasanangan magigion nga atamangan.
1: Kinahanta ko pati sining manta di Kiki Fatiha Raitan Kagulian ko sa sining dat kawagok.

Tapi dia kau nak orang otak di kawah gunting ya hari kerta dan tilaid. Gana tu tu ben kapal KKIA kau tu kira balo di kawah go di nak kosong ya. Harap sengulun okio di nerag tekan rumah kau di pemainan tu ni endau. Bentuk di lo Kementerian Keburuan Kemulakan Keburuan Sport Ekonomi Kreatif menelud tay kami nanalod kakamat system audio kinumarat songlon baske okio talo dapat dilang mentok pamaganti tay ka pengelon di kakamat di Narumbak tu mantana da nasunsungan dat isa kurita di nakasuangi balay pelapasan lapangan terbang antara bangsa Kuti Kinabalu di Tarau Kalima di nakatalib. Telur bagalat mixer i papagay rolau menegi mikrofon dila pinatunoy di Menteri KBSK Dato Nizam Abu Bakar Titingan lumansa niyaw da telur dila kanu menakadung da tinimungan okiyo di Taro Thailand i kaganaan kreatif damat dila i napa i tangkaramit to telur dila i Azri Pinang nga sangulo na okiyo dit ako kita basking na palitinga tadon konunuan daw dati kita daw paghiuman daw dusin manta dit hapa na mapato nakatalip na alalay dayaw pengkura pa basking daw dila na tingkad at damat to manta na dat it pemainan daw teka it kakamatunian daw dila Narumbak iti nakapangindarat da karalan na daw magihom dot ko sinan da tikit na daw konsikan kumada it mamurahan to ko dito to minanalua da it kakamatunian iti kaya lalabi na kapiya to sanglo na okiyo iriri na kapiya paghiman daw ko sinan.

0: Kawaya waya tawan dit alasu adalan dit opurimanan tokoh baino ditinopo ngawaya ketimpunan dit roitan do El Nino bobos talasu dit antakan kisam pintangan tulan keonam diti dit kepegawit kawaya waya tawan dit alasu kopio kilisohu om kepegawit nogi keingkurian waik bawang. Kawaya-waya dilo kepegawit nogi waya kumad kelidasan tokoh kampai no obing huyan au ko pemusoro kopio om obin togod. Nunuh dit apatut man tokoh nopo nga mengingkuri keparagatan id labus walai nung mumangi min paragat nga sumaliwan katalib jam keapat min sesedop gumon menginum waig magkikit memogunod waig mengilag matutud pengukab om kasasai memerisa waig om tumau toitom korita dokoyo.
1: Diti nun narokodi ko si Manta di Justin Marajin sumandak miwas kiwas. Gumuka sumandak iti makinangod di harapat na hupadam liwa tulon pero tulon sumandak. Tapi aku mana pupailo the Kanjurat Istiadat Convention Institute Latihan Kemahiran Kesihatan Malaysia Zun Sabah tahun 2026 the kehadiran lima tulan kewaluti untuk tarau ke enam titik rekat jam kewalut ke Saban the Dewan Chancellor University Malaysia Sabah UMS. Osikan kumadialo di katano the Istiadat convention diti, convocation diti. Kalau dah, anu, ijazah, teka diploma diti, ya. Abi kaya di jamulan, posiko tu makinangau. Abi reron, posiko tu polo-polo. Abi halima dasim. Nunuka kakamayan kata-kata bengka DJ bersusah-susah dahulu berenang-renang kemudian. Min susah-susah apa min senang-senang tahuri kamatu kamayan dila halibah.

0: Semano miampai singgan ngingis kepenimban teperimanan nu miampai raya udit otopot teka suau tapi teka hello kohu peponsi kau sesenglun nukuro au kemenak ngingis okon kekikatang.
1: Jam kahapan lima na hapan misa minit datuang hara hapan pa minit. Ada kata jam kahapan misa sanjam aku pernah kawagu yang pahit ke tutuang ditik ya. Di sam jam kahapan dua datang atuang iti. Dan menaiku kapihan datat keramaian tarau kebangsaan 2002 na hapan manam. Sapma tumilambus. Papasarabak suduan patriotisme mayat ababayan kapatahakan jalur gemilang kumadat purud ketinanan petunud dila. Penarikan dila Datuk Muhammad Muhammarin Minabarus kapatahakan dila papakita pinggi saman dat sapma idsalam papatanam senduan opus kumad pegun menagi papakita kagiratan tinan bila tumbayan mayat kapaharan dat kapapanahay karaja. Kadau meningkatan lagi dat kegunaan menalud kumat keburuan pegun lelebihnya isalam papagirat dat sektor penginsadaan jaminan penikitan takanan. Mentok nila i Datuk Muhammad papasaro dat sanan pakakaraja sapma dot papakili jalur gemilang id kainan ngayon dila id pompos telan kabangsaan sebagai tanda disempuruan. Baka dari kailuhi papakili jalur gemilang kia id walay teko id kerita no to bayan na pentinga tulan kabangsaan musubon teko pakionan tako dot id papakili dot jalur gemilang. Nah, siam dah hapat ke nadi Esbon. Yami, MM, I, Ben. Hello, dia DJ kerau. Hello, lagi Ben. Posi kau dikat tu kakal miampai dah. Iti dah pangang keselimbahan berus dusun. Ya, tepat Ben, siaran dong dusun. Ami, ping-ping. Bila ka makin sinding ka daw Charles Iding kapisalangan to tuong DJ Flora kapisalangan lagi kumadia Charles Ponsiko to makilangaw Ami Vitalis Balok Ponsiko lagi to makilangaw Marius Marudim, hai DJ Flo, kapisarangan dato tuong mada dia yung corona kabar nu. Alawak narulaw nu DJ, so ay padag kaino mo kaino mo kakakam nu, inuman kana ko konti labi pa alawak narulaw nu kya, DJ Flo posigaw na Marius on na da island kya di umalan ko pia Elizabeth Beth, Tensilian, Jaina Takag, po sigaw di kayo mga malik dah. Ba, ang pumudusun na giyamin, kada pamalayo dah. Ngam na, sarapan na kapiya dahot mindustun-dusun, papilamuslo-dusun kya, iti sining sumusahat. Ista sining lahat man tadi, Stephanie Buya, dito karo ako pa. Padaro ako, dito karo ako pa.

Karakong sinabata di Yus Muda, makin reitan adonara. Kada patong nga buwag ginawa di kayo kada o. Ang na dati mga ginawa kaya, karakong ditit ka sa limbahan. Barasusun, pasigaw tumasa po, makinangaw. Papatong kapkabar, dit aw otapot, milo po pa yung bulay kaganggarahan o katangaban, kumadulun ngawi. Antangan om tentuan o katapatan. Saran upload ko di sesot kabar id media sosial. Siluno memamagunod media sosial di titelan om kitungguan. Ami Robert Berto, kami serangan dito tuang ambalut sa Babi FM kadao Ami Fidelis Roger. Beres-beres terawai na, ponsi ko makinang ako sa limbahan beres tusun. Tutuang terawai kaysa, miyang paito ko di Jeff Law. Ikah id suang, yahai id labus, ponsi ko kadao, ponsi ko nagi. Ami Ben, ponsi ko nagi, Betty G. Paul, hi di Jeff Law dosaw ka. Hi nagi kumadia Betty, ponsi ko tu makinang ako. Abi Andika kada upuan na po kulat pisintaraman ko talugakad ay no kada pisintaraman no watang kada pengkuro po susaming kakat dung okon ko talugakad kakawagu di Ben ami husband kawagu doon hatus kay may toko ko biya man tap tap sumazaw di Jeff Law kada lagi asado pagyala Ben asado pagyala husband Oh, ingka kami yun nun ratila. Kaya Andika, posigaw ti papela. Kapis na lang ang tutuwa ni Jeff Law. Ako Julian Yapa, mantan tambunan. Manahang kumpasan ko mati. Sarang kambalutan. Isto do amid samok. Lalabi po kapiya tambalut alay. Dadaw na kapiro ba. Pasan tabi bibabasan. Kada po adap. Ambaluto. Tako po iti DJ Totuang Baina, DJ Flo, Ponsiko DJ ka, Ponsiko lagi. Abi kondering anak haro kasarahan ko na DJ, nga hilad WhatsApp pinulambusan ko. O ba antangan ko tino? DJ aku mau mengambalut ikai dan do DJ Flo membalut nampo yahai gisem jam ko padam do tatuang osalang tatuang osalang mimbalutok madop yahai do pesan kat mimbalutok DJ Flo awal kunun oswa ada oh pasti kau nak pia biar dah toko madop pia kerana aku pak ada oh aku kakita ada WhatsApp no kondaring ano kaya ngaran no di WhatsApp tapi na ko Sabah FC Sabah FC papaharo da camp latihan pramusim id Bali Indonesia katimpun dat suab gisam dat kaho pada menam dat tulan kawaliti sebagi dat kepesediaan tahurina menaguang dat pialaan Liga Super musim 2020 pada menam 2020 pada teru amit pengurus Sabah FC Aziz Afizi Rumsani Minabres Derinos pikir-kira dat semap dat dua kelab tagayan Indonesia Bali United Persib Bandung mentok-mengentong menagi mengulut kawagu dat karalanud pemamain dat mamamain Fasana padilang agayo guna isalam mengentong kapia dat kepersediaan dat tinumangan dila saya ke menuridong dat kepi Kopi bagalan take keserasian squad. Medat lebih senang serada tarot pialaan.

Shalom di Jeflo, Yakuti, Florida Kinajil, kapi serangan tutuang kemadia, abang salan mugi kino sabab FM baru setusun senang kapi ya, semuli aku masin kemadi Helen Young, Florence Boyjol, Lucia Bibi, Adila Devanson, Emilia Gom, Marius Marudim, Inggam Satur, Dolores Asing, Joseph Betilu, kampai dengan sentuh berita angrait, anu kabar kayo, alasan alias terima, petilam beserta aku pagi yang belitan, nama toko pepen pasai. Ketulah dan di Jeff Loka, ketulah dan lagi, kumadia Florida, toko papa terdet pasen, i memory, naruhak nadigi aku lambuk ku DJ. Pengen ku kasar, jadi kau ketul memlamuk. Harta jadi kau namok memori akan kau kekadaian kau dia. Oh, pasti kau MM tu apa kodok. Mungkin aku pasti ningliti.

0: Itimpud adalah angka lasu, linasu ikerita milok kain sawat in lima pilipat itimpud 4 minit. Kantakan diti kaligagan tomod, lalabi nog kumatangana katu kapangintono dat paragon organ om kapatayon manigawa. Kada iduanay tanah kinsuang dat kerita, mulong pa dat pipira no saat. Basanay kasasari magintong trikohon idalikud, pagulus maliwan teko pangob dat nangaban. Perputat tumilamus, kumaan pagirekwasa tinantu, nung kakitad haratanak nawung id karita.
1: Na, nung may parang ko, magawit tayo tanak takaro, amin tangintangan, kadad ay duwan ni kurita kya. Tangan, pangay dalikud, isay it, suminakay diya. Magyambat ako manamang ko tingalikan na tanganak to ko. Pasigaw, to kakal, miyambay na ha, magkinangunti ka sa limbahan. Baras to sun, alasan dat nuna, pasining dit na kunoy ko, gisamit din po diti, nga nalihis sa narihan ko na karaw, nga pagluloy pa parang ako kagos sinigam, palamasan ko pati, kapailan dat, gatang-gatang, muntok na talaw suwab, kaya? Pulutat gata, 2 ringgit, siyam na hapanang walang tusin na 1 kilogram. Pulutat gata, 2 ringgit, siyam na hapanang walang tusin. Gata kapingan, grade keso, 4 ringgit, 4 na hapanang mapatusin. Gata kapingan, grade keso, 4 ringgit, 4 na hapanang mapatusin. Gata kapingan, grade kedua, gata kapingan, grade kedua, 3 ringgit, 3 na hapanang talutusin. 3 ringgit turun na hapadam 3 tusin. Kantalan grade kaisa 4 ringgit 2 na hapadam 2 tusin. Kantalan grade kaisa 4 ringgit 2 na hapadam 2 tusin. Kantalan grade kedua, kantalan grade kedua na po nga 3 ringgit 5 na hapadam 2 tusin dat 1 kilogram. Sikarap na pa nga 1 ringgit siam sen dat 1 kilogram. Sikarap na pa nga 1 ringgit siam tusin dat 1 kilogram. Pansi ko ben to menarita-rita karito at mga kandat no kano di buhangkot. Awi ben kawago. Oh yeah ben. Harang awi dag ya karatan. Awi baru semaru diem di Jepda misalnya mati benang takana takang bukut tangkang takang takang napa ngahilad nuluhan buakut napa ngahilad piras da bawang tanan pokulik padu kilap mat pagya takang kada. Oh dia ya, mau sesuai ya. Baina ko naging kaila. O sige, Marius. Ito pa pala, Marius. O sige, Berta. O sige, Josie Mindong. Ito, kakal, magkinang odah. Abi na yung Silian. O sige, na Charles Leginan. O sige, mamalis ako kagudat ginawa. Kinoto ko pati sinding, manta di Melbourne, didit, lumangan di ka.

Mata di titik menaik hiti pada gisam kami yang pada kita tuang bana. Pasti kau tu minang balut ha. Minang minang pada hari gisam lejam kau pedam dua titik alasan nelihis larian kau. Minang pada kau kagul di kau terau kau telur di tarikat. Tidak kau penamat. Kau pesenangan dat madap. Olang tadap. Asalan tinipi. Suha apa panau keraja. Minang pada itu sesenangin aku apa. Misalawati kagu. Iti siding dua tahrina. Itu sini mantan di Lydia Kalidin Haun, Miss Lawati Kago. Bye.

Wakiliho Jalur Gemilang Id Walai tupis on premis pemadagangan miampai poin penu kapantangon. Tentu noh Jalur Gemilang au korikot id tanah untuk man poin siribaho. Ilago popopihid pala dit ayamut id Jalur Gemilang. Ilago memoguno Jalur Gemilang sebagai penokop meja, penokop babarang, teka montok dekorasi, suai kemantad montok pemogunon pinotomod, iradko penokop sasakayon, montok ababayan nayatan pogun. Ilago popoiliu Jalur Gemilang id siliu teka kayonon dit au kosudong. Pakitanoknoh, kepurimanan mamantang, miampai kumadada untuk manpoing kawaso Jalur Gemilang, om untuk sinding negaraku manponio. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pason Mantad RTM, teman setia Anda.

Ernie Zachary. Stay tuned to Sabah VFM. Be good.

Rongok am ilongkau rangangai kasarulan radio ang TBRTM ra atiatiak intok min be mempadownload ra aplikasi RTM Klik kapa magilongsor ra laman sesawang rtmklik.rtm.gov.my.

Sorak ra tetangga rurat kina selatan, mokondo rondok pulu. Malaysia tetangan, yakinnya pulu layang-layang. Ragalur telungatus na kilometer antara kota Kinabalu, pulu layang-layang, santayaran antara kepuluan Spread Lake. Ando inalungan ru saujar Malaysia, kosan magalung rakan sayan am kedalotan ru pemagunan. Rabilo 1900 balu ngopor, pulu layang-layang setopotno terumbu karang ayuk. Ando malinjong pat rarat mentu am lumabui pat rarat mit. Malaysia, rayusno nangkali ra agis, nampasau kera pulu layang-layang ti pulu ra setopotno. Intar ra 1900 balu ngopor am talu, saujar Malaysia inataran magalung rapulu layang-layang, niak nampatanau rapulu no Malaysia tangan. Raginoti pulu layang-layang mokondo ralandasan du kapal mansiam, radar am pangkalan du saujar, kosan magalung am mangampin ralilut strategik ragitio. Pulu ragitio ragalingi terumbu karangayuk, raginoti sikan bagur Vietnam, pemagunan kina Brunei am Filipina. Internoyo ra inin topot langkaya ra ampos lu liliut ikinnya gas asli, fosforus, umau am ampos marin. Kedaulatan liliut Malaysia salah kayuk pabatikon rapeta. Kak Yono ondok tinirong takau am matang alungin takau tojo.

Atan ginio salom kepialu. Salom kepialu ibiton rurondo bakteria ando mekondo ralom rera sesabu am tatair ulun atan kulan iyo sumabak. Yono mayarakanon am inumon ondo najamalan kalindu ondo majamol am merabulungur am nayuk tatai. Tetandu salom kepialu ikine man salom am ulu marwol malam itulang am mangkibo tinai marwol am apagun tumai kapam sembelit am inan makasosorom. Rolan mananingapur salom ragitio sabunon am baguin tojo kalindu ro kalope mangkan am malupus intora jamban manginum ratimu ondo pinariri kapam timu mineral baguin kikinawa am sayur-sayur ro kalope akanon am tobin nakanon am inumon maraginyo kalo arapin dubulongor alungin kapasawan kayakan labi maligang am monsoy.

0: Ketahua dan anangan zo di Nova Vanu.
1: Ketahua dan mikot vago detik damin ku kyo.
2: Ketahua dan minikot dari hotel dagai.
3: Pobos no do ketahua dan kumadin isai nopo om sosongian nopo timpu. Tantu no do kanangan kodo tuhun sengian mobosko do ketahua dan. Ketahuanan mentadagai in Radio Malaysia Sabah VFM. Kesehimpahan mos kerezan doikot finasi.

0: Pipasan Tabib Malaysia Madani Mempagi Rego Stephanie Jepalin Coti Dari Dabal Mentad Sabah VFM Kepaguna Pangatuhu Do Abal Jendela Bogizan Duvo Tison Teknologi Satelit Tu Tulus Kumaku Matan Ij Sabah Uhanon Kepakionan Tuhun Ngabi Masa Projek Tongan Ini Kivaza Takavas Abal Poin Gunup Di sana teknologi internet satelit tu tulus kema ikau matan it pipi akni zinon it sabah mazapalan pionitan digital Malaysia jendela bogizan duvo. Nibos menteri kepibahasan Datu Seri Fami Fadil intutunan o pipi akni zinon ni kosudong it pong di tim untuk apa penau proof of concept technology direct to device. Nukumai i kepenguhan do internet kodimpo tu tulus it telefon piovit-ovit maza satelit.
1: Kita juga berhasrat untuk mengenal pasti lokasi di Sabah yang bersesuaian untuk dilaksanakan proof of concept program direct to device internet dari satelit terus ke handphone dan ini kita akan lakukan bawah jendela 2.
0: Tinubung Datu Seri Fami di Kapas Tumnambuhui di Mohingan Tegaso Pogun Tun Musa Aman di Istana Sri Kinabalu. Nebuah sisira jendela bagi Zandovo Petimpunan Auno Ahaid Papampai Hobi Tahungatus Kini zaman di Sabah, Sarawak, Semenanjung, Malaysia. Apatut bion region di sebuah kementerian kepibahasan dan kepahihan ia tepat kesudong Ouhan dan olotian dan pahumpusan kuma dari Tuhun Ngawi. Nebuah sementeli kepibahasan Datu Seri Fami Fadil upon sol dan tengkungan di nomor idokan dan Tuhun Ngawi memalati tengkungan abah bezantai ahal kiguno nagi kepahifat bantad abah abong. Ahal di nokampai naluputan Suruhan Jaya Kopenizukan di Raja RCI Kogempit Ketinanan Tabung Haji I Pebantaun Datarabaino Om Pepampai Pipio Ahal Poin Bibida.
2: Sebagai seorang Muslim, akhirat nanti Allah akan tanya Fahmi, waktu kamu jadi menteri, apa kamu buat? Saya tak nak di hadapan Sang Pencipta saya ditanya dan saya tak boleh menjawab. Jadi adalah menjadi amanah saya dan kementerian kita untuk bercakap benar, untuk berusaha bersungguh-sungguh menyampaikan kebenaran itu.
0: Pinabos di Datu Fami iti dari Dabazan Kepambitan Ga Kota Inan Tawasina Ngazan Kementerian Kepibahasan Zon Sabah Labuan Id Kota Kinabalu. Apatut uhan untuk si sikap o ahal kepekionuan kagaganapan Tuhun Ngawi maza kapapanao projek tongan ini kivaza takavas toy low hanging fruits. Pinasota di Vazon Menteri Datu Seri Panglima Haji Haji Haji Nur Savivi ahal ipinim buhay dan pitimungan hintun kondangan pogun dun kavavagu diti uhanan mempaihang to sikap. Madu di sido, projek balanja to sibo i pepangkup ko penikiran baik letilik talunalun ampapas kepanakaunalan kumat Tuhun Ngawi dari timputan ibo mantad ke projek tagazo. Pinubos di silentok untuk menanikon pitimuakan Council Hang Kutundan Pogun MTPNG Sabah id kuatak inda balu. Mantad ino sumpun subon di Datu Haji Ji Osavya V. Ejen da papagyot bisa kadasan mada kapanau projek Kutundan mempai osikap Mauhud mentok kepegangan Tuhun Ngawi Sabah. Kota Imok Pelintan Sabah datang perpiatus dari duvo pembangunan tu mau omges kapapagu itisan kaisaan pogunditi. Nebuas ibu zon menteri Datu Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nur masuk lagi dok pelintan pogun pepatan tu konon patung perpiatus dari projek kegenapan gas untuk donon baik pengabu FLNG Sabah. Nebuas di sini tidak

0: Ungan hahansanon tahu-tahun insan apo ko padam tu ed pinampang. Perintahang di dato hajiji kena buon di nono ponga sembo gizan hang dok perintahan pogun dok papapantad ko mungan sabah dari pemohonan tuma omges mazapi sakadazan miampai petroleum National Berhad Petronas edzi bapidandian pisakadazan commercial CCA. Kapain kapasa pisakadazan di nono datanggungan ke perintahan pogun dari menaizuk ketundaan pemohonan tuma omges Sabah supaya kok pernah kesempatan ku ma company kenizanan demam pesat dari ketundaan pemohonan dino.
1: Kakal ko po, makina mo abal itpogun.
0: Abal itis mo impo mentad Sabah VFM. Kumi nakap kalajay kumudufo mentili suang pogun datu seri Dr. Samsul Anwar Nasara id hongko dupis pulis uvang IPD Sipitang. Daid kina kakapan dino memiliki nang wisido penunsunudan mantan mohingan pulis uvang Sipitang Superintendent Awang Anak Suanda kogampit ningko katan kaum mohingan kalaja ginumu kantakan penginaman umatag ko pengkawasan tinimuan suminibat nang wisido suminaw mo tinimuan IPD Sipitang muntok makinang utopi manan om kapakian wan tinimuan PDRM id uvang dino. Pengkawas kalalahan no binakas kuasa pentonda aid citizen pemancar RTM Lawa Mandau Telipuk kanu papantod kining kokoton citizen om menguhan kesimbanon kosohimban radio RTM aid patunang koptisan katunabon Sabah. Nubasi patunud bagisan ketundan kekenapan kaupisan kesimban Malaysia Roziyati Rosli. Bayan nadi maso da tirmungan residoh mandat kesegan kepobian mantat kementerian ekonomi mentok panau projek kopeng kawasan komoi maza RMK podom tahu.
2: Pemancar ni sangat penting lah sebab dia memberikan siaran radio ada sebanyak 6 saluran radio untuk siaran di Pantai Barat Sabah.
0: Pinabos di Roziyati iti dikhapas kubinakap institusen pemancar na komoi mohabi mohingan menunuat kementerian kepibasan Datu Abdul Halim Hamzah. Ketembusan kerajaan Kota Dawid Sabah dino menintong lagi pipio project RMK Perum Tahu supaya ko pepangkup kepain kefesan ning kokotan studio 4K RTM Sabah ekon id kompleks misempu kota Kinabalu om kagaganapan kompleks kementerian kepibasan id Labuan. Ko mengantopu lokis susmikul id sipot om ko besanan ko pekito kebahan sendi mipahutang zan tapasi balajalan. Nubuh si penakadai menteri kohonduan kehidasan om kepegangan tu ngapi datu Rina Jainal kepenakadai negi o abah besan dino dok hansanan disundi om kepobu kabahan tinumungan tong muhok. Nubuh sosial itu dikapas pinupatin pun kanival sipot om kebesanan pangan konom suktim ko onom id college pangan konom Tawau. Kanival ton diti minanimung duwang padam iso sikul mantat uang Tawau sempurna om punak. Nakalimbo ko iso o college pangan ko nam tawaw sa nganakanum na nimung padumbahu middle amas padumbahu piyok om opad luzang namot SMK balung om SMK datu panglima Abdullah sompi limbo koduvo om kotahu ababzan oitan generasi celik sukaneka perpaduan dada diimpon papatanom ko gigi na patapasi om pisakadazan do ita tangatanak ngabi. Bosik kemudian petunjuk kopisan pesempuhan Malaysia om integrasi nasional JPNIN Sabah Esther Dingkawan penentukan timpunan ke komelati pisaan ke pengusub datin mongan termuhok petembus pihumagan do ita tangat tuhun bagi gizon it timpu mikot supaya kok pembuhai timpunan abah ia pelukis om wahidas sebagai hansanon memuan tinau om pogun.
3: Apabila kita menganjurkan program-program seperti ini, anak-anak ini kita dedahkan seawal umur kecil lagi untuk mencintai perpaduan dan apabila mereka besar nanti, diorang akan terus mengekalkan perpaduan.
0: Tinu Bung Ese da RTM dikapas penempat impun apa pesan generasi celik suka neka perpaduan uvang kota Kinabalu, duvang ibu duvang pada menom Aid Stadium Kompleks University Malaysia Sabah UMS. Ed pengpusan kina uzufagwe tituhu do abal jendela bagi zanduvo tison teknologi satelit tutulus kumakumatan id Sabah uhanon kepekionan tuhun ngavi masa projek tongan ini kevaza takavas ingka kriti abal inuhu di Ram Hanizah Jahamin mentad bagi zan berita ehwal semasa Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati kopi pesian.

0: Monohuod ako na po ko manak sumogisan halata akuma tinimungan i momoguno nga kapustian monohuod hobi okumu ang opiyo manak na tinimungan i momoguno kozo vokon dino kanu tingadan kapamauwang om kanu palakat kapatonong ginavo kapoyang buhay topiyo manan monong kotohuod kainsado matat ko giginavo o singot kapamahuda pamusavan tawasi om ahadang kapoivat mantat giginovo mamagusa halata binon. Kapoinsodo mantat giginovo o sumbong om akakat. Kubasan ay kubasanan manuhod sa mabiyan manakaday do tinimungan imumogun.
1: Tuminin pun di ko isok buhan kawahu dubong ay buhu dubong perum apat. Sabi abi kadai pengindepuan ika kadazan tegazo kota kinapalu awan na di pepetonda beg plastik kuma momomo guno. Mantadi no, kempen oitan bawa beg pa toy 3B. Pinotimpun do hintun kakadazan tegazo kota kinapalu sebagai hang mengingkuang pemagunaan beg plastik. Bawa beg pa.

0: Hai, kami bosian. Izawi Jefferson Jeffrey Sipili. Kano mau kino ngau koso imban, bos kadazan. Miampai DJ Stephanie.
1: Mimang ko pengindap wanu o gumu momomohi toy oin tutunan do tuhun ginumuan. Kolokwano in RTM Sabah. Nibuvan o mo kikino ngau do tikit tadaw o mkawasa izeho dumadi momomogunonu. Miampai package ke pelakuan, tumanud ka ng anu sondi, om gatang i kosudong. Kanu si koy manakadai liaw, do mamagazat hobi ginumu mumomaguno miampai lahan kivaza. Onu padivago, tumungo si koy idnumbul, aiso vahu-vahu, tu iso duvo, tahu apat-apat, pakihombusan id iso-iso-iso onom, montok kapayhan pengonop.

Tapi naik kami nak kongo terus zaman tadi ros semoga ya tanda tu modo no. Dari motor payah no, bye no. No pengajam ketu isa minit nanti dah dong sebab itu pengen terus pilihan insan bapa guru mata penengah bi kata tanda mungkin kalau di sebab FM pangan kedazan kesayangan bos kedazan nak dong sebab terau ko dua diti. Kau pernah misal ada bukan diti kawahu tahun dua pengai bu dua peng pernah onom. Dari tapi naik kong abi ini hantar kau dat timpu bayna magadau anu gagai El Nino kamai di. Dari kau pong abi ingat ingat naik tapi naik kong abi hinasu dat tadau bayno diti. Dari kalah hibai moga fit pasung sengen humabus mentada hamin montok muhigan sendi. Mantok do mau mahu kita komen tadi hinasu do tadau. Supaya kau di nagumu, namun kita dah baik itu binaiko ngabi. Mantok kedasan sendi. Ingko apa ngah? Pagi dah temui ampuh toko, dah mungkin aku hozo edat kosohimban toko diti. Mike pahit sifat tempoh ampuh diti katangga tahan bo kenehan kita tiba dah tiba kon tapi naya so ingin dah dinda dah pengko no dati ningko katon dah katangga tah do terau bay no. Dari itu no ningko katon dah katangga tah penhabus do ketinanan pemunan kata sabah montok terau kodu diti kepada misa do bukan diti kawahu. Puhut kata no po itu penekong ngawi ngah wahu linggit himong ngopodom wahu sin dosa kilogram. Buhut kata wahu linggit himong perum wahu sin dosa kilogram. Kata kapingan ya ono upgrade ko iso no pengapat linggit wahu ngopodom dua sin dosa kilogram. Kata kapingan ya ono upgrade ko iso pat linggit wahu ngopodom dua sin dosa kilogram. Kata kapingan ya ono upgrade ko dua no penga apat linggit himong sin dosa kilogram. Kata kapingan ya ono upgrade ko dua apat linggit himong sin dosa kilogram. Kata kantalan grade ko iso no penga apat linggit himong perum wahu sin dosa kilogram. Kata kantalan grade ke iso apat linggit himong perum bahu sin dosa kilogram. Kata kantalan grade ke duvo tahu linggit bahu perum duvo sin dosa kilogram. Kata kantalan grade ke duvo tahu linggit bahu perum duvo sin dosa kilogram. Si kalap no pedinga selinggit si jam sin dosa kilogram. Si kalap gata si kalap selinggit si jam sin dosa kilogram. Itu nama bin kokton do kata kata ipinabus do ketinan pemunan kata sabah. Nah, motinai tapi naik kong api kipau diti ako payahan bago ko kumoy diti kapangadatan do Convention Institute Pingsinghan Kementerian Kaedasan Malaysia Zon Sabah tahun 2026. Muntah ko payahan iti nupong apon julon do untuk tadaw ko onom ko padam himo do buhan diti kawahu katimpun da jam kawahu do ngosubab kisom jam ko himo do min susodop dayo idhintun Chancellor University Malaysia Sabah UMS. So kaya nung kiva uoton ko kumoy no diti kapangadatan Convention Institute Pingsinghan Kementerian Kaedasan Malaysia ILKKM Zon Sabah nga kabasatu mubung di Anizah binti Anwar inumbul aiso iso sizam wahu tu duvo wahu duvo tu apat aiso iso sizam wahu tu duvo wahu duvo tu apat i Anizah binti Anwar teko Irita binti Alip inumbul aiso iso onom wahu tohu iso onom iso himo duvo ai Rita Rita binti Alip aiso iso onom wahu tohu iso onom iso himo duvo montok paihan do hobi poing konop. Kopi pesan kemakin ubangan kami masaid Facebook, WhatsApp, TikTok do nga sebab diti. Dari kada mungkin aku hosok sumusut hosok pada tipe ungkapan kuma isai nopi menandak do tarau kino hodion dopo empus wuhan kawahu diti kata bian konsekan tarau kino hodion kuma di dia zutin senan hosok mentah di diwit kumput iai tanda pason tarau kino hodion pungkapan kuma nagi di lori na ingging menandak tarau kino hodion dao do baino au nagi man kuma di David Gabriel Julian Andreas kemana lagi kenubangan susu baik tapi yang konsekan tadau kinodian kemari di Zota Insanan apa nadan kau tomai mo kinengan anak unum pasan hansan pain muhok tomai mo ginawo sundung gimana kain kawas makain kawas bagu do iso tangga umul nagi hansan do tomai mo otonong pemusaban

Tapi naik kami hansan his segenap kami yang pai dua hozo mini susu atau hozo mentari Rosalind Judy etan nunu ihuman ed kupas season hozo di Miss Chensius J Mark Mujain makin cus. Iyo etan do kato hadan do kupas season diti. Muntah pai hana mana jam kato dua pemis sa minit nadi do orang sebabit pagun do tau tu mian besok mui segenap kami yang pai hozo di Mira iyo etan do. Titiu do kupas season sultanan hozo di Cosmos Chin. Tago bang ko po season.

tapi nek kami kan zaman tadi Elis di sini ya tanda kada potong abo ginavo no tepat kyo kada potong abo ginavo do tokau sundungi ma do kata gubang tokau ono no po penginaman ono no po kau katan ono no po ya bazaan itu po season apa to nongo na ginavo kada pemusu di awa abasi ono von na pemusavan on the mo na kiningan sebaik kena kada hiva yang dah memusau nagi dah kau minan tako teko pagenakan tako teko suntap ngabi ikau pusan dah tako adihon tapi naik ngabi so von okon ko sosong hun tako detik pembangunan kibawi tambah hut kibawi kau minan kibaw pagenakan itu may mamana kodong dah tako sang yang dah kau musau tako anu ikibaw daid peng tanom is wangin

ko da tumugo vang da panginaman. So vono ki va tumay matambahut te ko kominan to ko te ko i no basanan to ko tambahut i no basanan ko zo to ko. Dadi oi to binai ko ngavi ki va di tiap timungan do upisol ngavi uvang do kumo duvong padam sizam taun duvong ai burung padam onom. Ozo vono kementerian ketundan habus ke kadesan Sabah ke PLB yang pai sakadai do upis uvang keningau om itino pangapon julon do untuk papadam tu om nagi ke perempahu do Wuhan di tika bahu di hoi hotel perkasah keningau. Namat dina ito binay kong api kipa wago di tia kapayahan om itino pong kokomoy no di tia ababasan Ababasan madani kita Sabah duvong ibu duvong podom onom ozuvon do kaupisan kaupibasan community zone Sabah om tanah pisampuvan Labuan i mabalimpot do soibu gisam tahungay bu o tutumambuhuy tuduban do ababasan ditino po nga montok min somok do community maza kapayin samakan do sumuang kampung itino po nga ozuvon do ontok tadaw ko onom mikot ko duvong podom duvo do Wuhan kabahu ko timpun do jam kabahu do ngosubab bisam jam ko himo do minso sadap tayo it padang kampung warisan sepanggar kota Kinabalu iti na po nga piso sa mo po yung maganon di Huguan Mentili Malaysia Datu Seri Anwar bin Ibrahim agumba babasan ozuvon do untuk taraw dino do untuk ko duvong podom duvo do Wuhan kabahu it ababasan madani kita sabah diti nega na kauza ko penimputan tikit kinasip umat itu pembuhuy ngabi kibau gerak ceria community madani kibau lagi pocket talk agency kaditi kopakitanan kabahan do mengumahig kopalijistan terpulikis my digital ID miampai tuhun ngabi om lagi kopakitanan pentarama dahyon tembinai ko ngabi ababzan ni ozuvon do untuk pada ekonomi kot kodong perem duvo do Wuhan di ti kabahu ababzan madani kita sabah duvo ngibu duvo ngoperem onom. Kami pesan kemana terpilih kami pilih pembuzir pasuan masa id TikTok, WhatsApp, masa id Facebook. Mereka nak bisa id WhatsApp diti Helen Yong, Florita Kinajil, Lucy Tati, Lucia Tati boh, Yunggun, Gandarong, Awan Givan Kumadi Wilbert, Ingkana Ikumadi Richard, Bin Jinos, I Joseph Potilu, Maria Juhan, I John Tati Dahid Langkawit, I Marius, I Elisha Lilim, Florence Boyjo, kopi pesan nong sebab madi dia zu tapi pembahasan shalom kumadi dia zu tinsanan om kota hua dan tetamai memenuh kodung diti koso himban bos kadesan pangan kadesan doti kita daw anak makin oh huzo di Rodman Buntar itan do imun kofosian su tenun huzo di Suzy Samuel Kudita iya itan do ginavoku moningan udiaw om negi huzo mantadi Johnny Bonis ay tando guwas tinaw mamasok.

kanaw pasindakop na andakan taraw kabansan. Mga zaw, jalur kemilang om koy tutunan montok pisan turun ngabi. Kepnandakan taraw kabansan, okon ko kalamazan tomod nga tanda ponoko tauntud. Om lahan toko sebagi tuhun Malaysia imogi papantang om miiso. Om nogi papakito inupus kumapogun sundung tu misupay agama, tinaw adat om kawasanan. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Ketopian menandak tadau kebansan, mantan RTM, teman setia Anda.